0: Lah, emang iya? Parah sih. Wih, viral nih. Kok ada ya orang seperti itu?
1: Orang seperti apa sih? Lagian ngapain tuh? Tegang amat tuh muka.
0: Hey! Udah buka sosmed belum? Gila sih, banyak banget kejadian viral. Ini nih salah satunya. Katanya dia tuh bapak yang tega ngelantarin anak istrinya. Udah kubagiin tuh ke grup-grup WA. Biar tidak ada bapak-bapak yang kayak gitu lagi.
1: Katanya. Emang kamu yakin video viral itu benar? Hati-hati loh. Karena satu klik aja bisa

0: menyebarkan kebohongan, dan satu cek fakta bisa menyelamatkan banyak orang dari salah paham.
1: Oh, aku kira yang viral udah pasti benar. Salah dong aku.
2: Sebelum percaya, periksa sumbernya. Sebelum membagikan, cek kebenarannya, karena yang viral belum tentu faktual.
3: Apakah Anda pernah mendengar istilah mindful eating? Mindful eating atau makan dengan sadar adalah pendekatan makan yang menekankan kesadaran penuh terhadap apa, bagaimana, dan mengapa kita makan. Konsep ini berasal dari praktik mindfulness, yaitu kesadaran pada momen saat ini tanpa menghakimi. Dalam mindful eating, seseorang diajak untuk benar-benar memperhatikan makanan, mulai dari warna, aroma, tekstur, hingga rasa. Proses makan dilakukan secara perlahan, tanpa gangguan seperti ponsel atau televisi, sehingga tubuh dan pikiran dapat bekerja selaras. Manfaat mindful eating cukup beragam, dengan makan lebih pelan dan sadar. Tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang, sehingga dapat mencegah makan berlebihan. Selain itu, mindful eating membantu membangun hubungan yang lebih sehat dengan makanan, mengurangi kebiasaan makan karena emosi, stres, atau bosan. Menerapkan mindful eating dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti mengunyah makanan lebih lama, berhenti sejenak sebelum makan untuk merasakan lapar, serta mendengarkan sinyal tubuh saat sudah kenyang. Dengan kebiasaan ini, makan tidak hanya menjadi kebutuhan fisik, tetapi juga pengalaman yang menenangkan dan menyehatkan secara menyeluruh.

0: Inspirasi hari ini.
1: Kamu bertanggung jawab atas kebahagiaanmu sendiri. Jika kamu mengharapkan orang lain membuat kamu bahagia, maka kamu akan selalu kecewa.

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini Opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?
3: Iya, Bu.

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Saya mau goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan satu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada. Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
0: Oh, jadi begitu, weh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
2: Pace-mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat, sebab itu namanya korupsi.

0: Mbak, tolong isikan bensin, Kak. Tangki mobil ini sudah mulai kosong sekali nih.
1: Baik, Pak. Saya mulai dari angka 0 ya.
0: Oke, Mbak. Sabar dulu. Sabar goyang-goyang mobil ini. Biar bensin dimasuk full ke dalam tangki.
1: Mohon maaf sebelumnya ya, Pak. Menggoyang-goyangkan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 pada saat mengisi bahan bakar itu sangat tidak diperbolehkan.
0: Ji, suka-suka saya toh. Ini kan sapu kendaraan.
1: Benar kata Bapak. Ini memang kendaraan milik Bapak. Tapi alangkah baiknya Bapak mengikuti prosedur pengisian bahan bakar di setiap SPBU yang ada.
2: Kebiasaan menggoyang-goyangkan mobil dan motor saat mengisi bensin bisa menimbulkan kebakaran. Kebakaran bisa terjadi karena ujung nozzle besi bertemu akan terjadi gesekan listrik statis, maka memungkinkan adanya loncatan percikan api. Ingat, BBM itu benda cair. Tanpa digoyang pun, BBM akan tetap masuk sampai ke celah tangki.
0: Oh, jadi begitu, eh. Aduh, saya tambah takut lagi nih.
3: Inspirasi hari ini. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Jika kamu, Indonesia terdiri lebih dari 17.000 pulau, menjadikannya negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Dari jumlah tersebut, kurang lebih 6.000 pulau yang berpenghuni dengan 60% penduduk Indonesia paling banyak tinggal di Pulau Jawa. Adapun penduduk lainnya berada di pulau besar selain itu, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Dari jumlah tersebut, ribuan pulau telah memiliki nama dan sebagian besar berpenghuni, sementara sisanya masih belum berpenduduk. Keberagaman pulau-pulau ini menjadikan Indonesia kaya akan budaya, bahasa, dan adat istiadat. Setiap pulau memiliki keunikan tersendiri, mulai dari kuliner, seni, hingga tradisi lokal yang terus dijaga oleh masyarakatnya. Selain itu, letak geografis Indonesia yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikannya wilayah yang penting secara ekonomi dan geopolitik. Keindahan alam dari ribuan pulau di Indonesia juga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan mancanegara. Destinasi seperti Bali, Raja Ampat, Lombok, dan Labuan Bajo hanyalah sebagian kecil dari keajaiban alam yang dimiliki negeri ini. Dengan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa, Indonesia tidak hanya dikenal sebagai negara dengan jumlah pulau terbanyak, tetapi juga sebagai permata Nusantara yang menyimpan potensi.

Mata manusia adalah alat yang luar biasa dengan jutaan sel reseptor warna di retina. Kita mampu membedakan sekitar 10 juta warna yang berbeda. Namun, kemampuan mengidentifikasi warna ini tidak selalu sejalan dengan kemampuan memberi nama. Otak kita sering kesulitan memberi label untuk warna-warna halus seperti biru kehijauan atau merah muda pucat. Fenomena ini terjadi karena bahasa dan persepsi warna tidak selalu seimbang. Banyak warna yang bisa kita lihat dengan jelas, tapi tidak ada kata khusus untuk menyebutnya. Inilah sebabnya mengapa desainer atau seniman kadang menggunakan istilah kreatif untuk menjelaskan nuansa warna seperti merah bata atau biru langit senja. Jadi, meskipun mata manusia adalah kamera super canggih, otak tetap membutuhkan bahasa untuk menjembatani pengalaman visual dengan kata-kata yang bisa dipahami. Dunia warna tetap kaya, meski namanya terbatas.

0: Pak, kok ngelamun terus sih? Ada apa toh? Sini cerita.
1: Ini loh nak, dagangan papa akhir-akhir ini gak habis terus. Padahal bawaannya udah dikurangin. Kalau gini terus, kita bakal rugi. Mau makan apa kita nanti?
0: Halah, tenang pak. Nanti tak uruskan biar dagangan kita laris lagi. Besok sebelum bapak berangkat jualan, dagangan bapak tak fotoin dulu ya.
2: Nak, nak, dagangan bapak sudah habis. Kamu apain, nak? Kok bisa?
0: Wah, habis, pak. Alhamdulillah. Cuma tak posting di medsos aja, pak. Nanti aku ajarin bapak ya.
3: Di tengah persaingan yang ketat, pelaku UMKM harus terus beradaptasi. Gunakan media sosial sebaik mungkin agar usahamu terus naik kelas.

Apakah Anda pernah mendengar istilah greenflation? Greenflation adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa meningkat sebagai akibat dari upaya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Secara khusus, greenflation terjadi ketika biaya produksi naik karena penyesuaian untuk memenuhi regulasi lingkungan yang lebih ketat. Peningkatan permintaan untuk bahan baku ramah lingkungan atau investasi dalam teknologi hijau. Contoh nyata dari greenflation adalah kenaikan harga energi dengan transisi dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan. Biaya energi bisa meningkat karena infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung energi hijau masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan investasi besar. Selain itu, permintaan yang tinggi terhadap bahan baku untuk teknologi hijau seperti logam langka untuk baterai mobil listrik juga dapat menyebabkan harga bahan tersebut menjadi naik yang pada gilirannya meningkatkan biaya produksi dan harga produk akhir. Beberapa langkah untuk mengantisipasi greenflation yakni inovasi teknologi, diverifikasi sumber daya, kebijakan pemerintah yang mendukung, edukasi dan kesadaran masyarakat, serta kerjasama

0: sekarang ini enak sampai.
1: Wih, kau makan apa? Macam enak sekali tuh.
0: Ini, saya ada makan milk bun dari Thailand. Kau mau kah?
1: Eh, milk? Milk? Milk apa tuh?
0: Milk bun.
1: Iya, kenapa susah sekali? Tapi coba saya rasa dulu.
0: Ini, kau makan sudah?
1: Buhar, enak juga ini. Bah, kau beli di mana?
0: Ini dong jual di Thailand, tapi saya ada just tip kemarin.
1: Ah, kau paksa gaul sekali, mau makan begini saja harus pesan-pesan dari jauh. Ini enak, tapi ada yang tak kalah enak nih. Coba kau rasa dulu.
0: Apa tuh? Mari saya rasa.
1: Ini, kau rasa sudah.
0: Astaga, saya kira apakah? Haha, ternyata sagu gulmer.
1: Iya tuh, sagu gulmer. Kenapa? Daripada tadi kau makan yang kekinian, nanti kau lupa sama tuh pemakanan khas sendiri. Lebih baik kau makan sagu gula merah ini, biar tuh sama-sama cinta kita punya kuliner sendiri.
0: Oh iya, betul juga. Ah, ini juga enak. Makasih ya kawan.
2: Copot.
3: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Simon, sebentar sore tong pergi ke konveksi sepatu yang baru buka kah? Katanya dong pu sepatu bagus-bagus, rapi-rapi lagi jahitannya.
1: Ae, ko sendiri sudah. Saya terus suka produk dalam negeri, terhits jadi.
0: Bagaimana mau jadi hits kalau model masyarakatnya macam ko begini? Justru tong yang harus bikin produk UMKM Indonesia jadi hits. Kita harusnya pakai produk dalam negeri dan bangga akan hal itu.
1: Oke sudah. Nanti sore tanda pergi. Siapa tahu kalau saya pakai dompet sepatu nanti viral lagi. Wae, pincang.
0: Kebanggaanmu terhadap produk Indonesia akan membangkitkan semangat mereka. Hargai setiap tetes keringat mereka untuk memajukan produk-produk Indonesia. UMKM Indonesia buat bangga, UMKM Indonesia buat bahagia. Ini UMKM kita.

0: Aduh, masih pagi begini tapi nyamuk nih banyak sampai.
1: Itu sudah Bapak, saya juga tadi malam tak bisa tidur gara-gara banyak nyamuk ini.
2: Hai Bapak, semua itu gara-gara Bapak juga toh, yang tak pernah mau bantu kasih bersih halaman rumah kah, kerja bakti kah. Coba Bapak nih rajin sedikit kah kasih bersih tong halaman rumah nih, supaya tong juga bisa terbebas dari nyamuk-nyamuk ini toh.
0: Beh, masa Bapak saja yang disalahkan tuh, Mama?
2: Ya.
0: Kebersihan itu adalah tanggung jawab tong semua.
1: Betul itu Mama, turang semua harus ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jangan cuma Bapak saja.
3: Mari, jagalah lingkungan sekitar kita untuk hidup nyaman dan sehat.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Hah? Minuman ini mengandung bahan berbahaya. Wah, harus cepat disebar ini.
7: Waduh, ternyata dia terjerat kasus korupsi. Harus disebar ini beritanya.
8: Waspada penculikan anak. Aduh, bahaya. Harus cepat diser nih.
9: Stop, jangan asal berbagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saring dengan bijak informasi dari sosial media yang kita terima dan jadilah pengguna sosial media yang cerdas dengan tidak menyebarkan hoax. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Adek lagi belajar ya? Adek tadi belajar apa di sekolah? Coba Bapak lihat.
1: Adek tadi belajar menggambar, Pak. Ini gambaran adek. Ada Mama, Bapak, sama adek.
0: Loh, Dek, kok adek sama Bapak pegang rokok di gambarnya sih? Adek kan gak boleh merokok.
1: Kalau adek gak boleh, kok Bapak boleh sih? Adek kemarin udah bilang kan sama Bapak untuk jangan merokok. Asapnya kan bikin adek batuk. Tapi Bapak bilang gak apa-apa. Ya udah, adek ikutin deh. Jangan sampai anak berpikir, bagaimana cara ayah menyayangiku jika cara menyayangi dirinya sendiri pun salah. Stop merokok, biarkan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat. Sayangi hidupmu, sayangi keluargamu.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Matti Mäkonen. Dia adalah seorang insinyur asal Finlandia yang merupakan salah satu legenda penting di balik perkembangan teknologi komunikasi. Yuk kita kenalan dengan Matti Mäkonen. Matti Mäkonen dilahirkan pada 16 April 1952 di Suomussalmi, Finlandia. Di tahun 1976, dia berhasil menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar insinyur bidang elektrik di University of Oulu, Finlandia. Pada tahun 1989, Mäkonen telah menjabat sebagai President of the Mobile Communication Unit di perusahaan telekomunikasi Telekom Finland. Dia juga mengembangkan teknologi GSM hingga tahun 1988. Awalnya, handphone di tahun 1970-an hanya berfungsi untuk menelepon. Lalu, muncullah teknologi GSM yang membuat Departemen Telekomunikasi Europe Conference of Postal and Telecommunication Administration menghimbau agar disediakan sebuah sistem baru. Fungsinya, untuk memisahkan layanan suara dan layanan data. Pada tahun 1984, sebuah konferensi CHEP ini diadakan di Copenhagen, Jerman. Mäkonen hadir dan mencetuskan ide tentang pesan berbentuk tulisan pada telepon seluler. Ide ini akhirnya menjadi sebuah revolusi teknologi komunikasi. Ini juga awal perkembangan aplikasi chat. Teknologi SMS kemudian dikembangkan oleh Mäkonen bersama dua ahli telekomunikasi bernama Friedhelm Hillebrand dan Bernard Gilbert. Saat itu, handphone belum memiliki keyboard, sehingga SMS diketik melalui PC. Pesan singkat ucapan Natal di tahun 1992 dari Neil Papworth pada Richard Jarvis merupakan SMS pertama di dunia yang berhasil terkirim. SMS resmi sendiri diluncurkan pada tahun 1994 dengan menggunakan handphone asal Finlandia, yaitu Nokia. Nah, seri yang digunakan pertama kali dalam mengirim SMS ini adalah Nokia 2010. Banyak yang tidak mengenal sosok Mäkonen sebagai penemu SMS, karena dia sendiri tidak pernah membuat hak paten atas idenya dan tidak mengharapkan pengakuan dari dunia. Mäkonen meninggal dunia pada 3 Juli 2015 saat berumur 63 tahun karena sakit.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Ini mengandung bahan berbahaya. Wah, harus cepat disebar ini.
1: Waduh, ternyata dia terjerat kasus korupsi. Harus disebar ini beritanya.
2: Waspada penculikan anak. Aduh, bahaya. Harus cepat di-share nih.
3: Stop, jangan asal berbagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saring dengan bijak informasi dari sosial media yang kita terima dan jadilah pengguna sosial media yang cerdas dengan tidak menyebarkan hoax. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Loh, itu kan Aldo. Bukannya sekolah, malah mulungin plastik. Aldo! Aldo!
5: Ibu guru. Mau kemana, Ibu?
4: Aldo, kok sudah 2 hari nggak masuk sekolah? Ibu kira kamu sakit loh.
5: Aldo sudah tidak mau sekolah, Ibu. Aldo mau cari botol-botol saja. Aldo mau cari uang, biar tidak miskin terus.

Aldo, justru itu yang salah. Aldo harus sekolah biar bisa jadi orang sukses. Kalau Aldo punya pendidikan tinggi, Aldo bisa kerja di mana saja. Aldo bisa pilih mau jadi apa saja. Besok, Aldo masuk sekolah lagi ya. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan itu, Anda bisa mengubah dunia. Apapun rintangannya, mari sukseskan wajib belajar 12 tahun guna memutus rantai kemiskinan.

0: Rudy, kamu gimana? Kemarin kau su bolos, sekarang kau mau bolos lagi. Salah perguruan nanti ya.
1: Ah, badiam sudah. Kau ini terlalu sibuk dengan orang lain perusahaan.
0: Iyo, karena Satramoko dapat hukum terus. Selain itu, saya juga kan ketua OSIS. Jadi wajar kalau saya sibuk dengan hal-hal macam begini.
1: Sudah Nia. Kopi urusan anak yang lain saja, jangan urus saya. Saya capek sekolah. Nanti kalau saya lulus, palingan saya cuma jaga macet pukio saja, mo. Bagaimana saya mau sukses kalau mau kuliah tak ada biaya? Jadi, percuma sekolah.
0: Justru itu, Rudy. Kau harus rajin sekolah dan belajar biar kau pintar. Kalau kau pintar, kan kau bisa dapat beasiswa. Jadi kau tidak perlu bayar uang kuliah lagi. Disiplin adalah jodoh dari kesuksesan. Tanpa kedisiplinan, kesuksesan itu hanya akan menjadi mimpi. Jadi Rudy, mulai sekarang kau harus mulai menghargai waktu. Jangan sampai kau menyesal di akhir.

serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus, atau disingkat HPV. Lakukan pap smear secara rutin, agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks sebelum berubah menjadi kanker.

Pernahkah Anda memperhatikan MFG Date pada kemasan produk yang Anda beli? Sebenarnya apa sih MFG Date? MFG atau Manufacture Date adalah informasi tentang tanggal diproduksinya produk tersebut. MFG biasanya dicantumkan pada kemasan produk bersamaan dengan tanggal kadaluarsa atau expire date untuk memberikan informasi kepada pengguna kapan produk tersebut layak digunakan. Semua produk yang mencantumkan MFG pada kemasan produknya berarti sudah ditinjau secara cermat untuk memastikan bahan-bahan yang digunakan pada produk telah memenuhi syarat selama produksi sebelum dijual ke pasar. Anda sebagai pengguna atau konsumen dianjurkan untuk memperhatikan label tanggal seperti MFG dan EXP atau tanggal kadaluarsa pada produk.

viral ini, Gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahadjo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lain. Saudara, diduga akibat pola asuh yang keliru, lebih dari 300 anak balita di Kabupaten Gianyar, Bali mengalami gejala stunting.
1: Itu, kok sudah dengar berita di TV barusan, toh? Jadi mulai sekarang, stop kasih makan Jamie makanan yang terlalu bergizi. Sudah dengar itu, Tavi?
2: Aduh, Mama, makanan ini aman saja. Mama tak usah takut begitu, ah.
1: Ih, bagaimana Mama tak khawatir? Jamie itu masih bayi. Dia berat badan terlalu bertambah, pertumbuhan juga lambat. Coba kau bawa Jamie segera ke puskesmas untuk periksa, Tavi.
2: Ih, iyo, Mama. Tapi, Mama ikut saya bawa Jamie ke puskesmas, eh?
1: Kekurangan gizi kronis pada awal 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak awal kehamilan atau konsepsi, hingga anak berusia 2 tahun. Pemenuhan gizi, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, menjadi

0: minum minuman dingin atau makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri. Selamat pagi, Ayu.
1: Oh, Lulu. Pagi juga, Lulu.
0: Duh, kenapa lagi nih? Masih pagi sudah cemberut aja. Nanti cantiknya hilang loh.
1: Gak akan bisa hilang. Kan aku emang gak cantik. Kadang aku mikir, kenapa ya Tuhan menciptakan fisik yang berbeda-beda? Lelah rasanya selalu dibandingkan dan membandingkan diri ini dengan orang lain.
0: Ya ampun, mau sampai kapan sih kamu begini terus? Tahu nggak, insecure yang berlebihan pada remaja kayak kita-kita ini bisa menyebabkan terganggunya kesehatan mental hingga depresi. Emang kamu mau gila gara-gara insecure terus?
1: Ya nggak mau dong, Lu. Tapi gimana ya? Setiap hari kepikiran terus. Pengen cantik juga sih kayak orang-orang.
0: Nih dengerin aku, kita itu tidak bisa terus menuntut apa yang sudah Tuhan berikan. Semua itu sama lu di mata Tuhan. Yuk bangkit dan bersyukur. Ingat ya, semua ciptaan Tuhan itu sempurna. Setiap manusia pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Coba deh untuk terus bersyukur dan

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Mama kok gak ikut jemput aku sih, Pak?
3: Tadi tuh mama lagi bersih-bersih kamar kamu. Biar alergi di muka kamu gak kumat. Papa punya cerita.
2: Apa tuh, Pak?
3: Ya gini nih, ada sebuah bus ngangkut penumpang dari pinggir jalan. Terus si penumpang itu sepanjang perjalanan gak berkata sedikit pun. Kondektur nanya dong, tujuannya mau kemana. Tapi penumpang itu sama sekali gak ngeluarin suara. Nah, menurut kamu, penumpang itu bisa nyampe ke tujuannya gak?
2: Susah sih kalau gitu. Lagian kan dia juga gak tahu mau kemana.
3: Itu pentingnya komunikasi. Jadi kamu kalau ada masalah ya disampein aja, diomongin aja. Kalau kamu kesel ya, ya marah aja. Marah itu normal kok, manusiawi. Daripada orang di sekitar kamu gak ada yang tahu, ya kan?
2: Iya sih, Pak. Benar. By the way, kok jadi serius gini sih?

Hai teman Produa, pernah nggak setelah kalian makan yang manis-manis, kalian jadi terbayang dan ingin makan sesuatu yang manis lagi dan lagi? Kalau pernah, kondisi itu disebut sugar craving. Sugar craving adalah salah satu bentuk adiksi atau kecanduan yang terjadi pada otak akibat konsumsi gula secara berlebihan. Seseorang yang mengalami sugar craving, umumnya karena faktor kebiasaan. Banyak orang yang gak sadar telah ketagihan makanan manis karena hal ini menyatu dengan pola makan sehari-hari. Tapi ada juga penyebab lainnya, seperti karena kurang tidur dan stres berkepanjangan. Untuk mengatasi sugar craving, kamu bisa membatasi gula selama 2 minggu dan melakukan puasa setidaknya 2 minggu sekali untuk mengontrol kadar gula. Olahraga secara teratur dan tidur yang cukup juga diperlukan. Apabila kadar gula dalam tubuh cukup tinggi, ini akan menyebabkan masalah kesehatan hingga penyakit komplikasi. Penting bagi kita untuk memperhatikan konsumsi gula sejak kecil untuk menghindari konsumsi gula secara berlebih saat dewasa. Ingat ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Salam sehat!

Kisah patah hati di balik lagu Indonesia Raya. Jadi waktu itu sang penulis lagu W.R. Supratman lagi jatuh cinta sama seorang perempuan yang ia temui di Kongres Pemuda 1. Siti Sundari namanya. Sundari merupakan perempuan yang cantik dan pintar, makanya beliau kagum padanya. Waktu W.R. Supratman lagi menulis lagu Indonesia Raya, ia meminta bantuan Sundari untuk membaca dan menuangkan pemikirannya. Tapi sayangnya, ternyata waktu itu Sundari sudah dekat dengan teman perjuangan W.R. Supratman sendiri, yaitu Muhammad Yamin. Ya, pantas saja, banyak kesamaan diksi antara lagu Indonesia Raya dengan puisi Muhammad Yamin yang berjudul Indonesia Tumpah Darah. Bisa aja, Sundari mendapatkan inspirasi dari gaya bahasa Muhammad Yamin dari surat-surat yang dikirimkan kepadanya. Saking galaunya, W.R. Supratman pernah bilang, "Aku tak bahagia dalam soal cinta." Pada akhirnya, Muhammad Yamin menikah dengan Siti Sundari pada tahun 1934 dan W.R. Supratman harus melajang sampai akhir hidupnya. Definisi nice try.

Yeah. I don't even know. How we get here?

0: aksesoris baru lagi. Hermes, Gucci, Dior. Kayaknya saya harus tambah koleksi lagi nih.
1: Noken lah.
0: Di, Noken. Kamu pikir saya tidak punya uang buat beli tas mahal?
2: No, no, no, no.
1: Iya sih, memang tas Noken harganya tidak sebanding sama tas-tas branded yang super mahal koleksimu itu.
0: Ya iyalah, orang kaya.
1: Tunggu dulu. Meski tidak mahal, Noken itu salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
3: Kenalkan budaya kita ke dunia internasional. Budaya kita, identitas kita.

Pro 2. Lukisan adalah karya seni yang proses pembuatannya menggunakan cat dengan alat kuas lukis, pisau palet, atau peralatan lain. Karya ini kebanyakan dibuat oleh pelukis untuk mengekspresikan dirinya. Sebagai seorang seniman, wajar jika banyak dari pelukis ingin menciptakan karyanya yang luar biasa dan dapat menjualnya kembali dengan harga yang sangat tinggi. Seperti yang diperlihatkan dari sebuah video yang diunggah oleh akun Twitter The String Art Guy. Terlihat seorang seniman melukis gambar wajah-wajah pemain film Harry Potter menggunakan paku dan benang. Teman Pro 2, teknik yang ia gunakan tersebut dalam video itu disebut dengan String Art. Teknik ini pun dilakukan dengan membelitkan benang berwarna atau benang sulam ke sekitar jarum atau paku dengan pola tertentu sesuai dengan apa yang digambarnya. Itulah teknik String Art.

Kenapa kita menguap? Sama seperti komputer, otak kita yang lagi bekerja keras bakal mengalami kenaikan suhu. Di sini kita akan otomatis menguap, yang bakal menarik udara dingin ke dalam mulut, terus mengalir ke darah dan mendinginkan otak. Ada juga teori yang menyebutkan, kalau menguap menandakan otak lagi kekurangan oksigen, dan menguap berfungsi meningkatkan kadar oksigen di otak. Pernah nggak kalian ketularan menguap ketika melihat orang lain menguap? Di sini para ahli berpendapat kalau orang bisa gampang tertular menguap, ada hubungannya sama tingkat empati seseorang. Misalnya kalau kita lagi dengerin curhatan orang yang lagi galau, kita bakal ikutan sedih. Sama halnya juga dengan menguap. Tapi, ini nggak ngefek untuk seorang psikopat karena rendahnya rasa empati yang dimiliki. Jadi,

0: Duh, asap rokok dari mana sih ini?
1: Pak, mohon maaf, asap rokok Bapak sangat mengganggu saya. Jika Bapak ingin merokok, silahkan ke tempat yang telah disediakan, Pak.
2: Rokok-rokok saya? Beli dari duit saya? Kenapa kamu yang ribet?
1: Ya emang sih, tapi asapnya jangan dibagi ke kita dong. Bukannya perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif.
3: Ingat, jangan merokok di tempat umum. Asap rokokmu tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang lain. Stop merokok, sayangi tubuhmu.
4: Kalau kita bisa dengerin rekaman proklamasi kemerdekaan Indonesia sekarang, berterima kasihlah kepada Yusuf Ronodipuro yang rela dipukulin Jepang demi menyiarkan berita kemerdekaan. Yusuf merupakan wartawan yang bekerja untuk radio militer milik Jepang, Hosokyoku namanya. Cerita Yusuf dimulai pada 17 Agustus 1945, pukul 5:30 sore waktu itu. Yusuf sedang bekerja saat itu, ketika seorang pemuda bernama Syahrudin tiba-tiba masuk dengan meloncati tembok belakang kantor. Di tangannya terdapat secari kertas berisi pesan dari Adam Malik. Surat tersebut berisi berita naskah proklamasi yang sudah dibacakan Soekarno dan Hatta pada pukul 10 pagi hari itu. Yusuf dan rekan-rekannya langsung bergegas menyusun strategi supaya mereka tidak tertangkap oleh penjagaan Jepang. Akhirnya tepat pada pukul 7 malam, Yusuf menyiarkan kabar perihal kemerdekaan Indonesia dengan membacakan ulang teks proklamasi selama 15 menit ke seluruh mancanegara. Berkat keberaniannya itu, Yusuf dan teman-temannya harus menerima siksaan dari Jepang. Namun perjuangannya tidak sampai di situ. Yusuf menjadi salah seorang pendiri Radio Republik Indonesia pada 11 September 1945. Dan bahkan saat menjabat sebagai kepala stasiun pada 1950, Yusuflah yang merekam Bung Karno untuk membacakan kembali teks proklamasi. Hasilnya, RRI memiliki satu-satunya rekaman deklarasi kemerdekaan Indonesia yang bisa kita dengarkan sampai saat ini.

Inilah tips tanggap bencana untuk mencegah terjadinya bencana alam dan mengurangi kerugian yang dapat menyertainya. Pendengar, gempa bumi merupakan bencana alam yang sulit diprediksi dan paling merusak. Pemahaman akan cara-cara penyelamatan diri saat bencana gempa dapat mengurangi resiko jatuhnya korban jiwa. Berikut tips menyelamatkan diri saat gempa terjadi. Pertama, tetap tenang dan tidak panik ketika terjadi gempa bumi. Jika berada di dalam rumah, kita bisa berlindung di bawah meja dan lindungi kepala dengan tas atau tangan. Usahakan untuk tidak berada dekat dengan lemari atau barang pecah belah dan segera keluar dari rumah begitu getaran gempa selesai. Kedua, jika Anda berada dalam gedung yang tinggi, usahakan segera keluar dari gedung. Gunakan tangga darurat dan jangan gunakan lift. Usahakan mengetahui tempat evakuasi dan tangga darurat sebelumnya. Dengan begitu, bisa langsung tahu tempat untuk menyelamatkan diri saat gempa bumi terjadi. Ketiga, kalau sudah berhasil berada di luar ketika gempa terjadi, waspadai bangunan dan pohon tinggi. Jauhi bangunan dan tiang-tiang tinggi karena sangat berbahaya jika rubuh. Gempa terkadang juga menimbulkan tanah longsor. Jadi, hindari pula kawasan dekat tebing atau jurang. Usahakan untuk bisa berada di alam terbuka dan tanah lapang. Keempat, kalau getaran gempa bumi sudah selesai, tetap waspada terhadap gempa susulan. Getaran yang terjadi pada gempa susulan terkadang lebih besar dari yang pertama. Jika tercium bau gas, segera tutup dan cabut katup penghubung tabung gas. Kalau ada kemungkinan kerusakan listrik yang timbul akibat gempa bumi, segera matikan sumber listrik di rumah agar tidak terjadi korsleting listrik yang membahayakan. Mendengarkan radio atau memantau media sosial bisa membantu untuk mengetahui informasi dan panduan yang diarahkan oleh aparat setempat agar tetap berada dalam kondisi terlindung. Demikian tips menyelamatkan diri saat bencana gempa bumi.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: Apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini.
2: Kita pasti sering merasa gemas dengan situasi di negeri ini. Setiap kali menonton berita di TV, isinya pasti itu-itu saja. Kalau bukan kriminalitas, bencana, atau pejabat mata keranjang, pasti lagi-lagi tentang korupsi, korupsi, dan korupsi. Mungkin saking gemasnya, kita bahkan sampai kepikiran untuk mendirikan negara sendiri. Negara yang tentram, damai, dan bebas masalah. Tapi seperti yang ditekan oleh Fadila ini, mungkinkah hal ini kita lakukan? Menurut para filsuf seperti Plato, Aristoteles, J.J. Rousseau, dan kawan-kawan, negara secara sederhana adalah sebuah organisasi pemerintahan yang memiliki wilayah dan rakyat yang hidup di dalamnya. Oke, jadi untuk membuat sebuah negara, ada tiga syarat utama yang harus kita penuhi. Syarat-syarat dasar ini disebut sebagai syarat konstitutif, yaitu wilayah, penduduk, dan organisasi untuk memerintah. Sungguh sangat mudah. Tapi kalau memang segampang itu membangun negara, mengapa kita belum pernah mendengar tempat-tempat seperti Republik Kobe atau United Sasa? Meminta teman-teman segeng kita menjadi penduduk mungkin mudah. Tapi di mana negara baru kita nantinya akan berdiri? Ada dua cara untuk membentuk negara, yaitu cara primer dan sekunder. Dengan cara primer, kita bisa mengklaim suatu wilayah tak bertuan untuk dijadikan negara. Masalahnya, sekarang wilayah-wilayah di muka bumi sudah diklaim 193 negara yang terdaftar sebagai anggota PBB, ditambah wilayah-wilayah lain yang status kenegaraannya masih digalaukan. Dan bahkan wilayah Antartika yang cuma dihuni anjing laut dan penguin pun sudah diklaim sebagai bagian dari wilayah suatu negara. Jadi, yang tersisa mungkin tinggal cara sekunder, seperti menaklukkan yang dilakukan Adolf Hitler di Eropa selama Perang Dunia Kedua, atau menyatakan kemerdekaan seperti yang dilakukan negara kita Indonesia tahun 1945. Masalahnya, cara ini biasanya harus melibatkan pertempuran dan perjuangan panjang. Kalau gagal, bisa-bisa kita justru ditangkap karena dianggap memberontak negara yang sudah ada. Bahkan setelah semua titik bengek merepotkan itu, ternyata masih ada satu syarat lagi yang harus kita penuhi untuk mendirikan negara. Syarat ini disebut sebagai syarat deklaratif, yaitu pengakuan kedaulatan oleh negara-negara lain yang juga berdaulat, baik secara de facto maupun de jure. Makhluk apa itu? Rupanya de facto dan de jure adalah istilah bahasa Latin. De facto artinya pengakuan sesuai kenyataan di lapangan, sementara de jure artinya pengakuan resmi berdasarkan hukum. Misalnya, saat PBB menaikkan status Palestina sebagai non-member observer state tahun 2012, kedaulatan Palestina sebagai negara diakui secara de facto, tapi belum secara de jure, seperti 193 negara lainnya. Bagaimanapun, ada juga entitas-entitas yang nekat mendeklarasikan diri sebagai negara berdaulat, meski tanpa pengakuan secara internasional. Entitas macam ini dikenal dengan istilah micronation. Beberapa micronation bahkan punya bendera, lagu kebangsaan, dan bahkan paspor sendiri. Salah satunya adalah Republik Molossia, yang didirikan tahun 1999 di Nevada, Amerika Serikat, dengan total 22 orang penduduk yang juga memegang kewarganegaraan Amerika Serikat. Meski begitu, Republik Molossia punya bendera, lambang negara, bahkan mata uang sendiri, yaitu Valora. Demi membangun Republik Molossia, pendiri sekaligus presidennya yang mulia Presiden Kevin Bach sampai menghabiskan $10,000 Amerika Serikat. Dengan uang yang sama, kita bisa membeli 13.000 porsi bakso yang nikmat. Nah, sekarang kita tahu bahwa membuat sebuah negara ternyata susahnya minta ampun. Padahal sebetulnya ada hal yang jauh lebih susah lagi, yaitu memakmurkan negara yang sudah ada. Itu sebabnya meski jumlah negara di dunia ini ada banyak, tidak semua rakyatnya hidup damai dan sejahtera. Jadi sebelum membuat negara sendiri, pastikan kita siap bertanggung jawab mensejahterakan rakyat kita nanti. Bila perlu, kita bisa latihan dulu dengan menyejahterakan sesama rakyat di negara kita, Indonesia. Karena kalau sampai sekarang kita masih harus diguyur air supaya bisa bangun pagi, makan masih disuapi, atau ngujajan sedikit-sedikit minta duit orang tua, sebaiknya kita pikir-pikir ulang dulu rencana membangun negara baru. Dan seperti biasa, terima kasih.
0: Apa sih?
1: Mau tahu? Stay tune terus di Pro2 Spirit Inovasi.

0: Saudara, kenaikan harga sejumlah bahan pokok seperti beras, daging ayam.
1: Aduh, sekarang apa-apa semua naik. Ih, pusing juga.
2: Kenapa Tante Mina? Berita apa yang Tante nonton jadi?
1: Ayamai Taraga. Tadi Tante lihat berita di televisi tuh tentang harga-harga barang mau naik lagi. Duh, apalagi sembako. Gawat sudah untuk kita orang yang usaha warung begini.
2: Sayangnya, itu sudah Tante. Mau bikin bagaimana lagi? Tante, tapi nasi campur satu porsi masih 15.000 tuh Tante.
1: Iyo tuh masih tetap. Nanti kalau harga bahan pokok naik, baru harga nasi campur juga berubah tuh. Perubahan iklim menyebabkan suhu yang tidak stabil dan cuaca ekstrim. Hal ini berpotensi mengurangi hasil panen dan meningkatkan harga pangan. Sementara kenaikan harga bahan pokok seringkali disertai dengan inflasi, sehingga

penyakit kusta. Penyakit kusta, atau disebut dengan penyakit Hansen, adalah sebuah penyakit kronis yang dapat menular. Penyakit ini disebabkan oleh Mycobacterium lepra, umumnya menyerang kulit, permukaan mukosa dari saluran pernapasan, dan mata. Selain itu, kusta dapat menyerang semua umur, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Penyakit kusta juga dapat menyebabkan anggota tubuh terputus. Selain itu, penyakit ini pun menyebabkan infeksi kulit karena terdapat kerusakan saraf besar di daerah wajah dan anggota gerak. Di samping itu, penyakit ini bisa menyebabkan hilangnya saraf perasa yang disertai dengan kelumpuhan otot dan pengecilan massa otot. Bakteri Mycobacterium lepra ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Norwegia, yaitu Gerhard Henrik Ermeyer Hansen, pada tahun 1873. Dulu penyakit ini dikenal dengan nama penyakit lepra. Penyakit kusta disebut dengan penyakit Hansen, bukan hanya untuk menghargai penemunya, tetapi juga untuk mengganti kata leprosi yang memiliki makna negatif.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai.

0: I love you, Mom.
1: Cie, motor baru nih.
2: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
1: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
2: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
1: Gitu.
2: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
1: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
2: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
1: Kalau SIM-nya?
2: Belum.
1: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
2: Serius nih?
1: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
2: Oke deh kalau gitu.
1: Let's go.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Asal dia dimasukkan pada menit-menit babak kedua itu, dia mampu mencetak satu gol lagi. Kemudian melawan Pantai Gading kemarin, kita sudah ketinggalan 0-1. Itu di babak pertama. Tetapi ya karena kecerdikan daripada pelatih Jerman, Julian Nagelsmann, memang orang yang sangat brilian lah. Saya boleh katakan bahwa dia bisa bagaimana melihat kondisi tim Jerman saat itu dan harus lakukan rotasi pemain. Nah, itulah dimasukkan beberapa pemain termasuk pemain kunci Undav, dia mampu bisa mencetak 2 gol. Nah, ini kelihatan bahwa pemain Jerman ini semua merata.
1: Merata.
0: Bukan tergantung kepada Musiala saja,
1: Muller,
0: Kai Havertz, kemudian Wirtz, Sané, tidak, tetapi semua merata. Bahkan saya mau bilang bahwa back juga di bagian belakang bisa cetak gol. Jadi bukan seperti yang tim-tim yang lain yang hanya mengandalkan seorang Messi, kemudian Portugal, Ronaldo, dan lain-lain. Kami semua merata. Dan saya bisa pastikan bahwa tim Jerman saat ini memang sudah sangat mantap dan luar biasa.
1: Nah, Pak Peter, berbicara tentang serangan, lini serang, dan juga pertahanan maupun lini back ini, Jerman identik dengan pemain yang disiplin dan rapi. Apakah ciri khas itu masih kelihatan sampai sekarang?
0: Iya, memang yang saat ini terjadi, kalau kita lihat, saya pikir bukan saya saja, tapi pengamat-pengamat bola yang lain akan berpandangan sama.
1: Iya.
0: Bahwa komposisi pemain-pemain Jerman saat ini, baik itu lini belakang, tengah, depan, sayap, semuanya mainnya enak. Kalau saya mau boleh bilang ya, saya mohon maaf kepada yang mengklaim dengan tiki-takanya itu. Ya, saya pikir yang tiki-taka itu ada di Jerman sebenarnya. Artinya bermain apa namanya sudah sejiwa.
1: Ritme permainannya
0: sangat luar biasa, dari kaki ke kaki, macam seperti sudah kemistri begitu antara pemain satu dengan pemain yang lain.
1: Nah, kalau kemistri nih Pak Peter, siapa pemain Jerman yang paling bikin teman-teman kagum di turnamen kali ini?
0: Ya, saya pikir yang mau bikin kagum ini semua sama nilainya. Mau Musiala, Kai Havertz,
1: Muller.
0: Kemudian ya Muller, pemain kita punya pemain-pemain dorang bilang dia pasir tua, tetapi kalau dimasukkan masih produktif, masih bisa lebih baik lagi. Saya kira semua merata, termasuk Sané juga luar biasa di lini sayap kanan. Kemudian ada ya Wirtz, Kai Havertz, ya itu semua, sampai pemain belakang juga ya. Saya tidak bisa bilang bahwa ini mendominan, ini lebih bagus, ini, tapi semua merata. Dan inilah yang diharapkan dalam satu tim sepak bola. Dia tidak mengandalkan individu satu orang saja, tetapi dalam kekompakan tim semua merata. Ini yang kami sebagai fans Jerman, kami sangat salut. Dan saya pikir untuk 2026 ini pasti kami akan menambah satu bintang lagi. Ini aromanya sudah tercium dari tahun 2014 ini.
1: Yeah. Baik sekali. Nah, berbicara pemain-pemain Jerman ini, Pak Peter, banyak didominasi pemain muda dari The Panzer ini. Nah, banyak pemain muda yang mulai muncul. Menurut Bung Peter, seberapa besar peran mereka untuk tim Jerman ini?
0: Ya, sangat besar sekali. Mereka sangat memotivasi pemain-pemain yang sudah usia lanjut. Ya, ini kita lihat waktu melawan Curaçao.
1: Ya.
0: Mereka ditampilkan di babak pertama, kemudian nanti di babak kedua mereka ditarik keluar pemain-pemain seperti Musiala, Wirtz, Kai Havertz, Sané, itu semua ditarik keluar dan digantikan dengan, ya kita boleh bilang, panser-panser tua. Iya, mereka masuk, tetapi dari keadaan yang saya bilang tadi bahwa apa, yang panser muda ini sudah membuat penampilan yang bagus sehingga mereka termotivasi. Dan saya pikir waktu babak pertama itu 3 gol. Nah, ketika babak kedua Pansir tua masuk ya tambah gila lagi. Jadinya 7 tambah 4 lagi jadi 7. Jadi ya memang saya lihat luar biasa melawan Pantai Gading kemarin. Undav ini kan juga bagian dari, ya kalau saya bilang dia tidak tua, tidak muda, tetapi dia sudah ada pada posisi ya boleh dikatakan usia tengah lah, tidak muda tidak tua. Baik, tapi dia punya penampilan luar biasa.
1: Baik, Pak Peter, laga terakhir melawan Ekuador nanti pasti seru nih.
0: Ya.
1: Seberapa menentukan pertandingan itu buat peluang Jerman lolos ini?
0: Ya, saya kira untuk saat ini kami tim Jerman sudah memiliki tiket untuk lolos ke fase gugur 32 besar.
1: Fase berikutnya.
0: Ya, kita mau menang atau kalah lawan Ekuador itu tidak berdampak dan tidak berpengaruh sama sekali. Bahwa kami, ya kami sudah lolos lah. Kami sudah tinggal tunggu yang lain-lain saja yang sementara lagi berjuang.
1: Baik.
0: Tetapi prinsip kami, saya lihat dari pelatih bahwa dia tidak memandang penting atau tidak dalam suatu pertandingan. Bahwa dia selalu bahwa semua pertandingan itu penting. Dan itu harus ada poin di situ. Dan dia harus bilang sapu bersih dari komentar-komentar yang saya baca. Jadi tidak ada kata bilang ah, nanti kita mau main mata dengan Ekuador, kemudian kita sudah main santai saja. Tidak, tetap kita ngotot. Itu sudah dipastikan oleh pelatih bahwa kita akan sapu bersih.
1: Berarti analisis fans Jerman ini sudah pasti bintang 5 itu sudah ada ini tahun 2026 ini.
0: Kalau dilihat dari penampilan, artinya 2022 kami tidak lolos dari fase grup. Tetapi ya saya lihat bahwa di 2026 ini kami ya begitu baik sekali. 7-1 kita menang, kemudian 2-1 Pantai Gading, walaupun kami sudah sempat tertinggal, jadi kami balas lagi. Dan itu adalah mental juara yang dimiliki oleh Jerman.
1: The
0: jadi
1: Panzer.
0: Saya pikir saya tidak bisa terlalu gegabah mengatakan, tetapi saya harus sampaikan bahwa ya untuk meraih 5 bintang Der Panzer sudah siap. Ini pasti akan gila semua.
1: Baik sekali, Bung Peter. Kalau boleh jujur nih, bagaimana dari permainan Jerman yang masih perlu dibenahi nih?
0: Ya, kalau saya kira yang untuk harus dibenahi itu kita punya bagian lini belakang. Dan satu lagi kita memang tidak punya striker murni. Jadi Kai Havertz ini kan dia sebenarnya bukan apa pemain striker tunggal atau striker murni. Dia juga main di gelandang. Tetapi ya itulah, dari pemain-pemain semua yang ada saya lihat Musiala dengan cara apa istilahnya taktikinya juga luar biasa, dan didukung oleh gelandang, sayap-sayap, Sané. Ya saya kira itu kita punya tim. Ya jadi ke depan mungkin apa Wirtz ini yang akan didorong untuk sebagai striker tunggal di depan untuk bisa menerima umpan-umpan terobosan dari gelandang-gelandang yang ada.
1: Baik, ya. Baik sekali. Bung Peter, melihat performa saat ini, apakah Jerman punya peluang sampai semifinal atau bahkan sampai final nih?
0: Iya, kalau bilang sampai semifinal tidak, kita sudah harus sampai di yang menjuarai turnamen World Cup 2026 ini.
1: Baik. Nah, Bung Peter, kalau dibandingkan dengan skuad juara dunia 2014, apa perbedaan paling mencolok dari tim Jerman sekarang ini?
0: 2014 itu ketika Jerman menang untuk keempat bintangnya itu di Benua Amerika juga. Dan waktu itu pemain-pemain muda ini belum ada. Waktu itu masih zamannya Ton Kroos, kemudian Muller, dan ada beberapa pemain-pemain lagi yang ya saat ini mungkin mereka bukan pensiun, tetapi mereka ada di bangku cadangan. Dan ini semarak 2014 ini yang apa istilahnya dibawa oleh pemain-pemain muda saat ini seperti Musiala dan kawan-kawan. Dan saya pikir tidak mustahil di 2026 ini kami tim Jerman akan menambah satu bintang lagi menjadi 5 bintang. Dan itu saya kira menurut kami fans-fans yang kami lihat auranya ini sudah mulai tercium dan terasa.
1: Ya, sudah jadi, pasti.
0: Ya, sudah sangat pasti.
1: Baik sekali. Saya ke Bung Chen Sembuar ini. Arigato.
2: Arigato.
1: Bagaimana Bung Chen melihat Jepang sering disebut salah satu kekuatan sepak bola Asia? Menurut Bung Chen ini, bagaimana penampilan Samurai Blue sejauh ini nih?
2: Ya, Samurai Biru sejauh ini kalau kita lihat bahwa melawan partai-partai besar itu sangat luar biasa sekali. Dari walaupun hanya Asia, namun dia bisa bantai itu partai-partai besar.
1: Partai-partai besar. Dan juga

0: luar biasa yang dijuluki dengan Death Note itu.
1: Pelatih bertangan dingin. Baik, Bung Chance, siapa pemain Jepang yang menurut Bung paling berpengaruh di tim saat ini nih?
0: Jadi yang berpengaruh di tim Jepang saat ini itu ada 4. Ada 4 pemain. Yeah. Cuman karena pemain di laga pertama mungkin ada satu yang sedikit cedera oleh tim Belanda, oleh ya main melawan Belanda pada laga pertama grup F itu. Jadi memang bukan kelemahan bagi kami, namun kami punya cadangan-cadangan yang kuat.
1: Luar biasa. Nah, berbicara terkait cadangan-cadangan yang tadi disampaikan Bung Jensen, pemain-pemain muda juga berdatangan di tim Samurai Biru ini. Yeah. Nah, Bung Jensen, banyak pemain muda Jepang yang tampil berani. Bagaimana pendapat Bung Jensen tentang mereka nih?
0: Pemain muda yang berani, tanggapannya coba diulangi lagi.
1: Banyak pemain muda yang dihuni tim Jepang saat ini nih. Nah, yang tampil berani, bagaimana pendapat Bung Chance melihat tentang mereka?
0: Iya, tampil berani artinya mereka menunjukkan apa? Kedisiplinan mereka
1: di dalam kubu timnya, sehingga mereka menampilkan kejutan-kejutan manis sampai mungkin Holland dapat terpancing ya dengan suasana saat itu. Baik sekali. Nah, Bung Chance, Jepang sering membuat tim-tim Eropa kerepotan. Menurut Bung Chance, apa rahasianya ini?
0: Jadi rahasianya yang tadi sudah disampaikan bahwa terletak pada organisasi bermain yang rapi, terus kecepatan transisi, kemampuan teknik yang baik, serta kedisiplinan dalam menjalankan instruksi. Nah, itu yang mungkin menjadi
1: kejutan-kejutan.
0: Dan untuk pemain Jepang sendiri sudah terlatih secara dini.
1: Sudah terlatih. Nah,
0: dan profesional juga.
1: Sehingga mereka tampil itu sangat luar biasa. Baik sekali. Nah, teman Pro 2 di mana saja berada yang saat ini sedang menonton, memantau secara live streaming melalui YouTube channel RRI Serui, dan juga mendengarkan melalui FM Pro 2 101,5 di Pro 2 RRI Serui. Saya ke Bung Robi nih. Kelihatan dari tadi Bung Robi ini sudah tidak sabar-sabar untuk menantikan ini. Nah, Bung Robi, bagaimana penilaian Bung Robi terhadap penampilan Belanda sejauh ini di fase grup ini?
2: Ya, sejauh ini Belanda tampil cukup baik.
1: Tampil cukup baik. Ya,
2: dia konsistensinya. Kalau dibilang Belanda ini merupakan tim hoki.
1: Tim hoki ya.
2: Tim yang selalu. Artinya kalau Piala Dunia tidak Belanda tuh, itu Piala Dunia
1: tidak seru ya?
2: Tidak seru.
1: Biar walaupun memang ada Der Panzer, Brasil, Argentina, tapi kalau tanpa Belanda,
2: Piala Dunia itu seperti apa? Sesuatu namanya ayam tanpa induk gitu.
1: Baik sekali. Nah, Bung Robi, Belanda terkenal dengan filosofi total football. Apakah gaya itu masih terlihat di tim sampai saat ini?
2: Oke, seperti tadi pertama dulu yang penilaian untuk sejauh ini tuh, saya menanggapi apa yang tadi disampaikan dari teman kami dari Jerman dengan
1: Jepang.
2: Jepang, artinya Jepang ini terkenal sebagai raksasa Asia. Iya, di mana pembagian fase grup oleh FIFA ini mereka tahu bahwa yang hanya bisa melawan Jepang itu Belanda. Akhirnya ya boleh dikatakan bahwa tim-tim berbintang itu artinya nyalinya ciut.
1: Nah, hal ini tercipta juga di tahun 2022 ini.
2: Jadi makanya yang hanya bisa memberikan permainan yang sengit, yang bisa ini hanya kami Eropa yang bisa menangani Asia itu, Jepang itu hanya kami Belanda.
1: Akhirnya draw ya hasilnya. Iya. Namun ini juga mengingatkan kita kembali memori di tahun 2022 bagaimana Jepang menguasai pertandingan saat itu. Siap. Saat menjamu Jerman ya kalau tidak salah. Jadi dan itu kejutan manis ya.
2: Dan Jepang juga nanti akan

0: Berikan kejutan di fase 32 besar ini.
1: 32 besar ini.
0: Oke, jadi bagi kalau bagi tim-tim yang berbintang ya berdoa banyak supaya jangan dapat hajaran sama orang biru.
1: Sudah yakin ini Bung Robi?
0: Iya.
1: Oh baik kali. Nah Bung Robi, saat ini Belanda terkenal dengan filosofi total football nih. Iya. Apakah gaya itu masih terlihat sampai saat ini ya?
0: Masih, permainannya kolektif, fleksibel, terus hampir semua bisa membantu. Seperti kemarin disampaikan waktu itu bahwa kita punya pemain berapa dari timnas Belanda itu, dari striker sampai ke ini semua itu maksudnya mampu menyerang maupun bertahan. Jadi tidak hanya striker bisa isi gol, bahkan back juga, kalau bisa juga kiper juga bisa isi gol.
1: Berarti kalau tadi Jerman back pun isi gol, Belanda kiper pun isi gol. Wah, luar biasa berarti Nederland ini.
0: Kalau diinginkan untuk yang di bench lagi, okay, bisa.
1: Kalau begitu wasit sekalian sudah. Baik sekali, Bung Robi. Siapa pemain Belanda yang menurut Bung paling menentukan permainan di tim ini?
0: Iya, pasti siapa lagi kalau Belanda yang ya sejauh ini yang menurut saya. Pengamatan saya untuk berapa kali
1: pertandingan match,
0: pertandingan ini ya Cody Gakpo.
1: Gakpo ya?
0: Iya, dan Frenkie de Jong.
1: Frenkie de Jong. Nah,
0: di mana Gakpo ini pemain yang sangat berbahaya di depan.
1: Terus, dan mengganggu jantung pertahanan.
0: Iya, sementara de Jong juga dia seseorang yang mengatur ritme pertandingan. Artinya kita lihat di klub-klub besar saja. Oke, seperti tadi awal saya bilang Belanda itu punya keunggulan, artinya tim hoki kemarin dia melawan Jepang itu dua sama imbang dan dia memberikan kejutan saat melawan Swedia, di mana ya itu baru seperempat.
1: Seperempat ya?
0: Seperempat saja untuk dia kasih kaget begitu.
1: Oh begitu.
0: Supaya
1: ya?
0: Tim-tim bintang tuh, jadi itulah. Apa misteri atau apa kita punya chemistry dari pelatih?
1: Chemistry dari pelatih.
0: Dia bagaimana mengatur supaya orang ketika melihat Belanda itu memang ini aura kemenangan kita sudah ada gitu.
1: Aura kemenangan.
0: Iya.
1: Kalau tadi De Panser sudah tahu dia sudah ada di final. Iya. Tapi kalau Belanda ini sudah tahu auranya sudah nampak.
0: Jadi nah. Apa hampir itu kalau menurut saya tuh Cody Gakpo dengan apa De Jong, Frenkie de Jong. Tapi itu kenapa saya bilang hoki karena kita tim Belanda mungkin hampir hampir semua lah. Tidak terlalu menonjol di klub. Tapi ketika kembali untuk membela nama baik negara, jadi semua yang dari cadangan apa semua itu memiliki karismanya masing-masing.
1: Karismanya masing-masing.
0: Tinggal di mana menunggu saja waktunya untuk diturunkan.
1: Ya. Kalau memang De Panser punya Jamal Musiala, Holland pun hadirkan Gakpo ya.
0: Tidak. Gakpo itu baru seperempat tadi saya bilang.
1: Oh ya.
0: Hampir semua.
1: Belum sepenuhnya ini.
0: Belum sepenuhnya.
1: Wah, luar biasa berarti Holland. Baik sekali, Bung Robi. Regenerasi pemain Belanda cukup menarik nih, Bung. Bagaimana Bung melihat perkembangan skuad muda mereka saat ini?
0: Ya kalau regenerasi saya rasa baik, setiap negara itu selalu mau melahirkan dia punya
1: bibit-bibit muda.
0: Bibit-bibit muda. Di mana mampu bersaing tampil di level-level negara maupun internasional.
1: Oke.
0: Jadi artinya sudah ada tadi seperti kawan dari Jepang ya, pimpinan dari dini ya.
1: Pembinaan dari dini ya, sehingga mereka itu punya penampilan kedewasaan ya, itu terus. Ada.
0: Bahkan dari lahir tuh aura total footballnya sudah seperti kami yang ada.
1: Oh itu di Holland ya?
0: Iya di Holland.
1: Oh, begitu ya, luar biasa sekali Holland. Baik sekali. Nah Bung Robi, grup F disebut grup yang cukup panas nih. Menurut Bung Robi, bagaimana persaingan di fase grup tersebut ini?
0: Ya fase grup untuk sejauh ini ya kami. Ya mungkin besok kami akan bertanding melawan Tunisia.
1: Tunisia.
0: Ya kami punya harapan, bukan harapan tapi kami optimis bahwa ya kami akan siap tampil untuk berperan di fase 32 grup ini.
1: Fase 32 besar ini ya.
0: Besar.
1: Baik sekali. Nah, kita berbicara panjang lebar terkait Holland ini. Saya kembali dulu ke Bung Peter ini, Bung Peter. Kalau dibandingkan dengan skuad juara dunia 2014, apa perbedaan paling mencolok dari tim Jerman sekarang ini?
2: Kalau kita bicara perbedaan dari 2014 dengan 2026 saat ini, ya saat ini kita diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat potensial. Yang saya sampaikan tadi ada Musiala, Kai Havertz, kemudian ada Wirtz, Sané. Nah, Sané juga pemain sudah mulai umur juga. Tapi di cadangan itu ada Undaf. Ini pemain-pemain yang di 2014 itu tidak terlalu kelihatan, tetapi
1: menonjol ya.
2: Tidak terlalu menonjol, tetapi di 2026 ini pemain tua yang saya bilang, pemain-pemain muda ini yang sangat potensi, yang saya kira harus apa bedanya di situ. Sehingga saya tadi dengan penuh keyakinan bahwa 2026 ini pasti Jerman yang akan mengambil satu bintang. Ya, saya tidak tahu tadi dari Belanda bilang bahwa mungkin ini akan pecah telur dan lain-lain.
0: Pasti.
2: Tetapi
1: jangankan harapan dari Belanda, Pak Peter, Bung Peter, dari Jepang pun begitu juga. Baik, Bung Peter, ada pertanyaan dari YouTube channel nih terkait dengan Bung Peter untuk Jerman nanti berharapnya ketemu siapa nanti di final ini.
2: Kalau Jerman, saya tidak tahu waktu apa penyusunan 32. Ini apakah dia crossing jauh atau crossing dekat? Saya belum tahu karena informasi yang kami terima bahwa dia crossing dekat.
1: Crossing dekat.
2: Tapi ada informasi juga yang saya lihat bahwa dia akan crossing jauh. Nah, kalau saya, siapapun lawan kita nanti di 32 besar, ya tetap Jerman akan konsisten, kita akan gilas kasih rata. Mau ada yang sampaikan bahwa ya mungkin akan ketemu dengan Jepang. Saya pikir tahun 2022 waktu Jepang dengan apa Jerman bermain, saya kira itu sangat berbeda dengan yang Jerman yang sekarang.
1: Jerman yang sekarang ya.
2: Jadi saya kira tidak ada ketakutan dan hal-hal yang sifatnya bikin apa namanya cerita-cerita dongeng di luar bahwa kita akan
1: isu para isu nih.
2: Dan saya kira apabila kalau kita ketemu Jepang lagi, saya kira tidak ada yang akan terulang ketiga kalinya. Lah seperti lagu yang bilang jangan satu kali dua kali cukup sudah. Dan yang ketiga kali ini kita akan sapu. Saya sudah nonton cara Jerman apa Jepang bermain, saya sudah lihat dan saya pikir tidak terlalu bagus. Dan saya kira untuk menghadapi tim sekarang ini ya pasti tetap pasti akan gilas
1: mau itu, sapu bersih ya,
2: mau samurai kah mau apa kah tetap kita akan hajar.
0: Berarti ketemu Belanda saya
2: ya. Apalagi
1: tapi sebentar tapi harapan Bung Peter ini akhir final nanti Jerman akan menghadapi siapa menurut Bung Peter ini?
2: Kalau saya berharap, saya tidak berpikir kepada Belanda karena saya selalu Belanda ini kan apa istilahnya berpatokan kepada prediksi-prediksi yang sudah lagi viral ini bahwa orang Jerman yang sudah beberapa kali apa memprediksi bahwa Piala Dunia tiga kali ini tidak pernah meleset. Dan tahun ini diprediksikan yang menurut ramalan ini adalah Belanda, tapi saya pikir dari cara-cara bermain ini saya tidak yakin. Dan saya tidak berpikir ke Belanda untuk kita ketemu di final. Ya saya pikir kalau Argentina berarti sejarah di tahun 2014 itu akan terulang lagi di 2026, maka Jerman akan menang lagi dari Argentina. Kalau itu memang kita akan ketemu di final nanti.
1: Oh, kalau sampai ketemu ya. Itu mencatat kembali memori lama ini. Baik sekali. Saya ke Bung Chance. Bung Chance, sesuai dengan prediksi-prediksi dari kedua fans yang sudah begitu memanas dan membakar keadaan ini, kira-kira Bung Chance di grup F diisi tim-tim kuat, bagaimana Bung Chance melihat persaingan di grup ini nih?
3: Persaingan di grup ini saya rasa biasa saja karena memang kalau kami dari Asia, mewakili Asia ini sudah bertanding dengan negara-negara yang berbintang. Dan itu menjadi catatan bahwa Asia bisa ada di puncak. Jadi kami dari Jepang, kami tidak takut dengan isu-isu yang lahir dari apa negara-negara berbintang lah, kami biasa saja.
1: Nah kalau tadi dari Jerman sampaikan bahwa Jerman sudah siap, sangat matang sekali nih persiapannya untuk menghadapi Jepang. Bung Chance melihat sejauh ini permainan-permainan Jepang yang ditampilkan oleh anak-anak muda mereka bagaimana saat nanti apabila bertemu dengan Jerman ini?
3: Saya pikir ini satu pelajaran yang sudah dinyatakan di tahun 2022 kepada Jerman.
1: Ya.
3: Artinya pertahanan itu sudah disampaikan oleh pelatih. Jadi permainan yang selalu dimainkan oleh Jerman selalu dicatat oleh pelatih dan akan disampaikan di menjadi referensi untuk pemain Jepang.
1: Baik sekali, teman Pro 2 di malam ini masih terus memanas dengan harapan-harapan dari ketiga fans yang sudah hadir saat ini dan memberikan asumsi-asumsi mereka yang begitu mencendung dalam suasana FIFA 2026 sepak bola dunia ini. Saya ke Nederland dulu nih, Bung Robby. Grup F disebut grup yang cukup panas nih, Bung.
0: Siap.
1: Semoga ini menjadi motivasi ya.
0: Iya.
1: Nah, Bung Robby, bagaimana persaingan di grup tersebut ini?
0: Iya. Persaingan kalau dilihat selain grup F, grup I juga itu merupakan grup panas. Ya, seperti tadi dikatakan bahwa ya yang mungkin yang bukan hampir sederajat ya. Kalau tim Asia ya kami mungkin berapa kali pertemuan atau match persahabatan apa ya berimbang lah.
1: Berimbang.
0: Ya. Cuma yang kami ini dari tadi tim Asia Jepang, sedangkan untuk tim Eropa ya seperti tadi awal saya bilang kami timnas yang paling dari Belanda tim paling hoki.
1: Hoki ya.
0: Di mana dia punya pemain-pemain dari setiap klub yang tidak apa dikenal, tapi ketika turun untuk membela nama negaranya sendiri, dia kan. Jadi ketika di grup ini ya, mungkin yang catatan kami tadi Jepang saja.
1: Jepang.
0: Ya.
1: Jepang yang dapat diperhitungkan.
0: Iya.
1: Oh, berarti Jerman untuk Holland
0: tidak.
1: Tidak ya. Sudah dinyatakan resmi.
0: Iya.
1: Baik sekali. Berarti saya juga turut bangga juga dengan Jepang ini karena dari Eropa 2 sudah goyang juga dengan hadapan Jepang nanti nih.
0: Karena ya kalau ya maaf kata kita Jepang dengan Belanda ini mempunyai story toh.
1: Story.
0: Artinya katanya kemarin mereka taruh ya kalau pertandingan Jepang dengan Belanda ya sama-sama pertandingan penjajah loh.
1: Untuk Indonesia ya?
0: Ya, untuk seluruhnya.
1: Untuk seluruhnya ya. Baik sekali. Bung Robby, dari Jepang dan Swedia, tim mana yang paling merepotkan bagi Belanda ini?
0: Kami rasa ya, seperti tadi, kalau Swedia kami turun itu hanya seperempat tadi saya bilang.
1: Seperempat ya?
0: Iya.
1: Itu baru seperempat.
0: Seperempat saja.
1: Luar biasa sekali berarti Holland ini. Saya ke Pak Peter nih, Pak Peter. Kalau dibandingkan dengan skuad juara dunia 2014 ya. Apa perbedaan paling mencolok dari tim Jerman sekarang ini?
2: Ya, saya kira untuk 2026 ini diisi oleh pemain-pemain muda. Saya kira hanya itu saja. Kalau yang lain ya dari pola-pola permainan ya saya kira tidak ada beda jauh dan pemain-pemain muda nih nanti akan mendorong supaya Jerman bisa menang di 2026 ini. Cuma yang kita punya kiper ini yang ya sudah umur tapi ya orang bilang tua-tua keladi.
1: Oh, tua-tua keladi ya.
2: Sangat
1: jiwa tua nafas muda ya. Baik sekali, Bung Peter. Kalau bagaimana suasana para pendukung Jerman di Serui selama Piala Dunia berlangsung ini?
2: Iya, kita fans Jerman yang kita selalu pakai nama Der Panzer Serui.
1: Der Panzer Serui.
2: Saya lihat bahwa Ya, saya boleh katakan dan saya boleh klaim bahwa kami adalah fans yang terbanyak di Kota Serui.
1: Paling terbanyak ya?
2: Karena ya saya juga kaget, tiba-tiba waktu kita konvoi pertama itu sangat membludak betul. Kita punya, saya tidak tahu ini sampai ada yang bilang ini mungkin fans-fans Jerman yang dari kabupaten lain.
1: Bunglon ya? Ada bunglon ya?
2: Bukan bunglon, oh. Tapi ada yang bilang bahwa fans-fans Jerman ini terlalu banyak betul. Mungkin ada yang dari kabupaten lain datang untuk gabung dengan orang di Serui.
1: Berarti fans Jerman di Serui ini sangat heboh sekali ini?
2: Sangat-sangat heboh. Kita punya kelompok WA sudah sangat banyak. Kemudian kita ada sekitar 60 korwil. Ini tersebar di Kabupaten Kepulauan Yapen dan dia membawa semua daerah-daerah
1: ya.
2: Jadi seperti kita konvoi-konvoi itu, saya hanya sampaikan informasi di grup, kemudian korwil meneruskan kepada semua fans-fans yang ada di wilayah masing-masing. Jadi kita beberapa kali ini yang konvoi ini cuma mungkin seputaran kota. Yang dari luar tidak masuk itu ya sudah sangat, saya kira sudah sangat membludak. Dan saya tidak salah seperti yang saya punya statement waktu pertama kali bahwa memang kami yang terbanyak dan kami punya konvoi sekitar kurang lebih 3 kilometer.
1: Iya,
2: itu statement saya yang pertama dan saya bisa pastikan karena kami punya tim data waktu saya komentar waktu itu.
1: Berarti The Panzer 3 km, Argentina 5 meter, 5 km ya. Brasil pun berapa meter ya? Baik sekali Bung Peter, bagaimana suasana para pendukung dan apa strategi-strategi para fans di Serui ketika nanti ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para fans di Serui ini?
2: Iya, yang pertama saya himbau kepada semua fans itu bahwa kita tetap berdoa. Kita walaupun euforia, kita berdoa untuk kita punya kemenangan tim. Kemudian kita jaga silaturahmi di antara sesama fans-fans yang lain, jangan ada yang buat hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Dan kemudian untuk kegiatan, saya kira saya sudah diskusi juga dengan kita punya fans-fans bahwa kita akan rencananya kita akan buat aksi-aksi sosial yang akan kita laksanakan dan hiburan-hiburan kita sudah sementara garap, tapi kita tunggu di fase 32 besar dan 16 dan 8 besar nanti. Apabila kalau Tuhan berkehendak Jerman dia sampai di final, ya itu pasti kita akan buat kegiatan yang sangat luar biasa.
1: Euforianya luar biasa. Euforianya sangat. Walau memang di Amerika sana don terima piala, tapi Serui yang rasakan ya.
2: Dan satu lagi bahwa kita ini sudah masuk di YouTube dan informasi juga di dalam kita punya grup bahwa kita punya konvoi-konvoi Panzer Serui itu sampai dia sudah viral di Jerman. Itu sampai kita lihat ada orang Jerman yang ketika kita konvoi dia komentar itu dan sangat mereka apresiasi bahwa di Indonesia khusus di Papua dan di Serui itu sudah banyak sekali fans-fans daripada Jerman. Begitu.
1: Baik sekali. Saya ke Bung Chen sini, Bung Chen. Apa yang bisa dipelajari Indonesia dari kemajuan sepak bola Jepang ini? Mungkin ada perkembangan-perkembangan di dunia sepak bola. Mungkin harus ada motivasi untuk Indonesia sehingga Indonesia juga bisa mampu malang melintang di sepak bola dunia nantinya di 2030 nih. Ancang-ancang kan Indonesia akan nanti menerobos ke sana ya. Perwakilan dari Asia kan ada Jepang, Korea Utara dan lain sebagainya. Indonesia pun harus ada salah satu yang muncul di sana di FIFA World Cup. Bagaimana menurut Bung Jensen?
3: Jadi kalau Jepang membangun sepak bolanya melalui pembinaan usia dini yang terstruktur, kompetisi yang profesional, investasi pada pelatih serta kerjasama yang baik antara federasi klub dan sekolah. Hal tersebut menjadi inspirasi bagi Indonesia dalam membangun sepak bola yang lebih maju dan berkelanjutan. Mungkin itu.
1: Baik sekali. Nah, menurut Bung Chance, kenapa masyarakat Serui yang mengidolakan timnas Jepang ini?
3: Masyarakat Serui menyukai Jepang karena gaya bermain yang disiplin, pantang menyerah dan penuh semangat. Walaupun pemain Jepang itu kecil-kecil, bilang kaki kecil-kecil, tapi kecil-kecil itu yang lincah.
4: Ini samurai biru ya.
1: Baik, Bung Chen, sudah berapa lama nih mengidolakan timnas Jepang?
3: Saya mulai idolakan timnas Jepang mulai dari tahun 2022.
1: 2022. Ya. Semenjak mulai patahkan Jerman itu.
3: Patahkan Jerman.
1: Wah, luar biasa sekali nih. Nah, Bung Chen, ada cerita menarik atau pengalaman seru dari komunitas pendukung Jepang di Seruin?
3: Jadi komunitas pengalaman menarik mungkin belum ada, cuman kebersamaan kita itu masih terjaga sampai sekarang.
1: Masih terjaga ya. Dan pembentukan komunitas ini dari kapan ini?
3: Pembentukan komunitas sih belum, ini masih
1: mandiri
3: belum
1: ya,
3: belum terstruktur, cuman terstruktur. Mandiri saja dari teman-teman yang siap.
1: Para fans
3: gimana ya, kita kumpul di situ dan kita bahas perkembangan pelaksanaan kegiatan itu yang mungkin kita masih belum terstruktur saja.
1: Baik sekali. Saya ke Hoop Holland Hoop ini, Bung Robi. Bung Robi, bagaimana antusiasme para pendukung Belanda di Serui selama Piala Dunia berlangsung ini?
0: Iya, siap. Kalau antusias kami itu, kalau bagi kami The Orange itu jangan orange. Jangan menanyakan kami punya loyalitas.
1: Oh, begitu ya.
0: Antusias.
1: Apa mungkin ada rahasia atau?
0: Tidak, karena kita punya fanatik itu sudah dari lahir.
1: Oh, sudah dari lahir. Berarti sudah tercipta dari sana.
0: Sudah.
1: Luar biasa nih Holland ini.
0: Sangat luar biasa.
1: Baik sekali. Nah, Bung Robi, kalau Belanda lolos ke babak 32 besar, ya sejauh mana mereka bisa melangkah ini?
0: Ya, yang pertama ya itu merupakan bonus atau satu harapan yang selama ini kami menunggu. Kalau dia lolos sampai menoreh satu bintang deh.
1: Oh, harus pecahkan telur.
0: Pecahkan telur.
1: Berarti pasti. Berarti harapan Bung Robi ini Holland akan bertemu siapa nanti di final ini?
0: Kalau kami ya pasti ketemu Prancis.
1: Prancis.
0: Iya.
1: Wih, berarti kami semua yang ada nih tidak dianggap.
0: Tidak. Berarti.
1: Woi, luar biasa ini. Nah, kalau Belanda lolos ke 32 besar, Jerman lolos ke 32 besar, Jepang juga lolos ke 32 besar, berarti malam ini penentuan ya juara grup dan runner up antara Jepang dan Belanda ya.
0: Siap.
1: Dan ini juga menjadi tanda tanya penting untuk tim Brasil. Apakah nanti akan bertemu dengan mengacu padu di lapangan hijau bersama kedua tim ini antara Brasil yang menjamu Jepang atau mungkin Brasil akan menjamu Belanda ini karena penentuan nantinya di 32 besar ya. Baik sekali Bung Robi, kalau ada pesan untuk para fans agar tetap menjunjung sportivitas nih selama Piala Dunia.
0: Iya. Kalau bagi kita Serui Netherlands Fans Club ini artinya seperti tadi saya bilang, kita ya fans yang fanatik, yang mungkin karena dari kecil sudah terdidik dengan kedisiplinan. Jadi kita punya fans-fans setiap apa yang menjadi penyampaian untuk kita para fans. Artinya kalau kenapa tadi saya bilang untuk loyalitas, mungkin di saat euforia Piala Dunia muncul baru yang lain baru muncul.
1: Oh, yang lain baru muncul.
0: Tapi kalau kami tidak. Nah, kami setelah dibentuk dari kepengurusan di 2010 sampai saat ini, ya kami berjalan tetap solid sampai saat ini.
1: Tetap solid.
0: Jadi apa yang menjadi kita punya kegiatan-kegiatan itu terstruktur karena kita punya struktur pengurusan jelas, bahkan mabes kami juga jelas. Ya, ketika orang datang turun tanya, oh pasti cuma lihat saja, yang jelas itu mabes Belanda. Makanya jadi ada penyampaian-penyampaian apa yang menjadi itu semua. Jadi kayak berapa kegiatan untuk jalan Piala Dunia kemarin kami telah lakukan hingga jumpa fans. Dan saat ini kami akan melakukan, kita punya family gathering.
1: Family gathering.
0: Ya, di situ juga nanti ada bakti bagi sosial dan berapa kali kita melakukan apa konvoi-konvoi, dan konvoi terakhir kami ya, bukan konvoi terakhir, maaf. Kegiatan. Tadi kami punya konvoi yang tadi kami lakukan itu di mana kami menampilkan untuk para fans melakukan membuat reaktivitas, maksudnya membuat
1: reaktivitas.
0: Iya. Jadi bahan-bahan kayak kita punya mahkota.
1: Mahkota.
0: Dan baju
1: umbul-umbul.
0: Ya.
1: Itu kreativitas ya, ya, dari tim Oranye Serui
0: ya,
1: ini.
0: Jadi ketika ditampil di menggunakan itu sebagai ini ya, kita memberikan reward.
1: Reward ya?
0: Ya.
1: Luar biasa nih memang Netherlands. Hoop ya. Holland.
0: Hoop Holland.
1: Luar biasa. Saya ke Bung Chen sini, Bung Chen, pesan apa yang ingin Bung Chen sampaikan kepada generasi muda pencinta sepak bola dunia?
3: Iya. Jadi kepada generasi muda pecinta sepak bola, jadikan bola sebagai sarana untuk belajar disiplin, kerja keras, sportivitas, dan persahabatan. Mm-hmm. Dukungan tim favorit dengan cara yang positif.
1: Yeah,
3: artinya Allah, jangan bakalai-bakalai, jangan terlalu sensitif dengan keadaan karena satu merendahkan satu. Mm-hmm. Jadi, intinya kita sportif saja.
1: Mungkin karena Bung Chen ada di tengah-tengah kedua negara dari Eropa ya. Baik, saya ke Pak Peter. Pak Peter, biasanya kalau nobar, kegiatan seru apa yang dilakukan komunitas fans Jerman di Serui ini?
2: Ya, kalau kami, ya kita nobar di, kita punya mabes di KPR Dusun. Ya, saya pikir tadi apa yang disampaikan oleh
1: Bung Robi
2: dari Belanda. Kami di Pasir Serui juga jelas sekali.
1: Jelas sekali ya.
2: Kami punya mabes di KPR Dusun.
1: Oh, luar biasa.
2: Itu di rumah kami. Coba di browsing di Google Map itu.
1: Wih,
2: itu jelas. Udah masuk dalam data Google Map. Saya tidak tahu kalau di Belanda atau Jepang, tapi kami coba di browsing.
1: Iya.
2: Redaksi coba browsing di Google Map itu bahwa dari apa mabes depan Serseru itu ada di KPR Dusun, jelas.
0: Okay. Tidak. Kalau kami maksim tuh pakai maksim saya sudah ada. Kalau ada maksim.
2: Jadi saya kira kalau orang mau cari apa mabes depan Serseru itu tidak akan kesadar karena sudah dalam Google Map.
1: Google Map ya, sudah tercantum memang ini.
2: Sudah. Jadi
1: luar biasa ini.
2: Tidak kesasar, mau kirim-kirim apapun atau pemberitahuan sudah jelas sekali kami punya mabes di KPR Dusun. Dan saya kira kalau untuk kita punya fans ya, kami tertib, semua mendengar komando, ya semua satu arah, satu tujuan di depan Serui. Tidak ada yang ketika saya sampaikan A, semua tetap ikut dengan A. Ketika saya sampaikan B, semua juga ikut dengan B. Jadi saya juga terus mengarahkan untuk kami punya fans tidak ugal-ugalan dan lain-lain, saling membuli. Kalau ada hal seperti itu, saya langsung tegur di dalam kita punya grup.
1: Grup.
2: Ya.
1: Baik sekali, Pak Bung Peter. Sudah berapa kali kegiatan yang dilakukan oleh fans Jerman di seru ini?
2: Untuk nobarnya. Ya, setiap apa kita bertanding, kita nobar bersama. Ada teman-teman juga yang mungkin nobar di tempat lain, ada mungkin di alun-alun. Ya, saya pikir kalau dia di jam 3, ya itu kita mungkin lebih banyak di mabes. Tapi kalau dia di angka, artinya di jam 5 subuh di WIT, itu semua akan tersebar. Karena ada yang pilih nonton sendiri di rumah karena pengaruh jam-jam istirahat.
1: Jam-jam istirahat.
2: Ada juga yang di mabes, ada juga yang di alun-alun. Saya kira ini tergantung jam tayang daripada depan siar atau tim-tim Jerman bermain begitu.
1: Baik sekali. Nah, saya akan hadirkan dulu beberapa atensi dari kolom komentar YouTube channel ini. Spesial ini untuk Jerman juara tahun ini dari akun atas nama Luther
0: Kondolele
1: ya. Juga dari Luther Kondolele, Samurai Blue babat Brasil dan Belanda ini. Dan juga dari Mahmud Dis 94606, doakan benua Asia yang jadi juara dunia tahun 2026. Luar biasa nih, Samurai Biru nih. Arigato ya.
0: Arigato.
1: Baik, itu yang terakhir, Pak, Bung Peter. Ada pesan apa untuk seluruh pendukung Jerman di Papua, khususnya di Serui ini?
2: Ya, pesan saya kepada seluruh fans Jerman yang tergabung dalam Derpasir Serui, ya mari kita terus jaga ketertiban yeah. keamanan, kenyamanan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Walaupun kita euforia dalam World Cup 2026, tapi jangan sampai kita berlebihan. Jangan kita bawa dalam perasaan kita, sehingga apabila ada hal-hal yang terjadi, ada fans yang membuli kita atau apa, ya saya pikir tidak usah terlalu ditanggapi, karena ini bola kita cuma hanya sebagai fans. Jadi saya himbau kepada semua depan Sirui, mari tetap kita satu arah, satu komando dan satu tujuan. 2026 kita semua berdoa depan Sirui akan meraih 5 bintang. Yang kedua, saya himbau kepada seluruh depan Sirui bahwa ketika kita menang dalam pertanding, jangan bereferia terlalu berlebihan. Jangan berkendaraan balap-balap apa dan lain sebagainya. Jaga keselamatan diri kita masing-masing, karena tentunya kita sendirilah di Sirui yang akan menanggung hal-hal seperti itu. Jadi saya kira mari kita saling menjaga diri kita. Jangan mengeluarkan kata-kata atau membuli yang berlebihan kepada fans-fans yang lain. Kemudian juga jangan membakar bendera fans yang lain, ataupun juga jersey-jersey yang lain, jangan diinjak-injak ataupun cara-cara lain lah membuli. Kami tidak sama seperti fans-fans yang lain. Kami fans Jerman, kami sangat taat, kami punya etika dalam konvoi dan hal-hal apapun. Kami selalu, saya ajarkan kepada semua fans untuk semua taat, patuh, dengar-dengaran. Baik. Kami tidak seperti yang lain-lain.
1: Baik.
2: Mungkin
1: dari,
2: itu, terima kasih.
1: Baik, dari Bung Chance, closing statement, harapan untuk seluruh fans Jepang yang ada di Sirui.
3: Ya, harapan saya untuk tim fans
1: Jepang,
3: Samurai Biru,
1: luar
3: Jepang
1: biasa. Arigato.
3: Di Sirui, agar memperhatikan keselamatan dalam apa euforia Pildun saat ini. Jangan yang tadi apa fans Jerman sudah sampaikan, itu bagian daripada kami kepada teman-teman Jepang juga. Mungkin itu dari saya.
1: Baik.
3: Terima kasih.
1: Dari Hoop Holland Hoop, Bung Robi.
0: Ya, untuk seru ini dalam fans club, ya himbauan-himbauan yang selalu kita sudah pengurus sampaikan di saat kita berada di Mabes, terus menjaga bahwa kita fans yang paling tertib, paling disiplin. Nah, kalau tadi ada beberapa tim atau fans yang katakan mereka konvoi, ada yang 3 meter, 3 kilometer, berarti ada yang 3,5, bahkan ada yang ini
1: 5 sampai 5.
0: Kami apa tidak, kalau kami Belanda tidak bisa
1: tidak hitung jarak ya,
0: bukan, maksudnya tidak bisa mengklaim kalau kami panjang berapa apa. Nah, tapi kami hanya 10 meter itu lebarnya saya.
1: Oh, luar biasa ya.
0: Oke, di mana artinya kami sebagai fans yang selalu sudah setiap kali untuk memberikan imbauan-imbauan atau barang pengurus ketika ada konvoi, terlihat bahwa masyarakat ketika kami turun seperti tadi fans-fans lain, kita turun itu hampir kota ini di macet sekitar 10 menit. Jadi tapi selalu ketika kami turun yang baru seperempat.
1: Itu masih kembali ke seperempat tadi.
0: Seperempat lagi. Jadi kita dari pertandingan sampai para fans juga kita turun baru seperempat.
1: Baru seperempat.
0: Ya, ketika kami turun untuk konvoi atau apa, antusias dari masyarakat itu sangat tinggi.
1: Sangat tinggi ya.
0: Bahkan berapa kali konvoi itu masyarakat kayak sudah tahu untuk, oh hari ini Belanda konvoi, jadi nusus siapkan air minum. Iya, jadi
1: antusias dan antusias. Partisipasi.
0: Iya, partisipasi. Siapkan pinang, jadi ketika lari loh, Om Robi, belum punya air minum, luar biasa. Jadi tetap untuk Sirui Netherlands Fans Club, apa yang sudah menjadi himbauan atau penyampaian setiap kali kita konvoi, dari Pak Ketua sendiri, Pak Ketua Pak Danilo Onatrei, di mana kita kenapa disiplin dan taat, karena memulai konvoi kita awali dengan doa.
1: Luar biasa.
0: Dan akhiri konvoi dan bubar kita juga. Jadi setelah itu bubar, kembali tertib seperti biasa, lagi. Biasa.
1: Datang okay. dengan doa, pulang dengan doa.
0: Dengan doa. Jadi untuk seluruh fans tetap berada dalam koridor.
1: Koridor.
0: Iya. Kita sejauh ini kita punya Mabes itu selalu terbuka, bukan hanya untuk fans Belanda saja, tapi untuk semua. Untuk bahkan semua. Untuk saat nobar selalu ya dari fans-fans lain datang.
1: Luar biasa.
0: Setiap kami kalau nonton dan setiap aktivitas kami di Mabes selalu mulai dari jam 7 sampai jam 5 pagi.
1: Ush.
0: Ya. Dan siang pun juga terus yang paling menarik tuh ketika kita kalau nobar itu kita minum Ovaltine dan sus.
1: Oh begitu.
0: Sus Ovaltine dengan roti.
1: Apa itu melambangkan atau?
0: Ah itu sebagai identitas kami.
1: Oh identitas.
0: Iya.
1: Baik.
0: Jadi ke
1: itu saja.
0: Kembali lagi untuk seluruh Nederland Fans Club tetap melakukan hal-hal yang baik bahwa kita semua ini bersaudara. Nah, hari ini mungkin Piala Dunia, jadi ya sudah Tom boleh berbeda pendapat, ya. Saling bakura kiri kanan tuh kan, tapi habis sudah Tom sendiri yang berjalan sama Putih Gor.
1: Kita semua okay. keluarga.
0: Keluarga.
1: Ya? Baik okay. sekali. Ya, teman Pro 2, tidak terasa perbincangan kita malam ini begitu seru, hangat, dan penuh wawasan. Terima kasih kepada seluruh narasumber dari Fans Club Jerman, Jepang, dan Belanda. Kota Serui yang telah berbagi cerita, analisis, serta semangat positif kepada kita semua. Semoga tim favorit masing-masing mampu menampilkan permainan terbaiknya dan memberikan tontonan berkualitas bagi pencinta sepak bola dunia di FIFA 2026. Untuk seluruh teman Pro 2 dan pemirsa RRI Live Streaming YouTube Channel, mari kita jadikan Piala Dunia 2026 sebagai ajang mempererat persaudaraan, menjunjung tinggi sportivitas, dan menikmati sepak bola dunia sebagai hiburan yang menyatukan berbagai perbedaan. Dukungan tim favorit Anda dengan cara yang santun, cerdas, dan penuh rasa hormat kepada pendukung tim lainnya. Saya Simon Kayai selaku host Giba Bola pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan obrolan yang lebih panas dan lebih seru. Kita bisa. Selamat malam dan salam olahraga.

Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 2024 ini mengusung tema besar Nusantara Baru, Indonesia Maju. Tema ini sengaja dipilih untuk merepresentasikan momen transisi penting yang tengah dihadapi oleh bangsa Indonesia. Bukan hanya sekedar memperingati Hari Kemerdekaan, namun menegaskan arah dan langkah strategis Indonesia dalam menyongsong masa depan. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi sangat istimewa karena bertepatan dengan tiga peristiwa penting, yaitu 1. Penyambutan Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur, 2. Pergantian Tongkat Estafet Kepemimpinan Presiden, 3. Persiapan Menuju Visi Indonesia Emas 2045. Tema Nusantara Baru, Indonesia Maju menyiratkan semangat baru yang besar dengan persatuan dan kesetaraan untuk mencapai segala tujuan. Dalam perjuangan baru ini, bangsa Indonesia tetap berprinsip pada nilai-nilai luhur dengan memperhatikan kodrat alam dan budaya.

0: Yo, selamat malam Indonesia.
1: Selamat malam Indonesia.
0: Wow.
1: Lagi sama kita berdua ya.
0: Betul sekali, ada di Tama dan juga Davey. Nemenin lo di MLC Music Live Chat.
1: Betul, pastinya kita bakal seru-seruan lagi di hari apa ini?
0: Hari Kamis,
1: malam Jumat.
0: Betul.
1: Yang kayaknya lumayan syahdu juga ya.
0: Cie, baru gajian.
1: Payday tanggal 25 nih.
0: Aduh, pastinya buat lo, pasti hari ini happy banget ya.
1: Bener, tadi gue sampai kayak liat mobil, dia lagi ditilang gara-gara kena apa sih namanya?
0: Gage.
1: Iya, gage.
0: Ganjil genap.
1: Iya, terus gue jadi dimikir, kayaknya abis gajian dia cuek aja deh. Gue bayar denda aja deh.
0: Gak gitu dong.
1: Gak tau sih.
0: Gak boleh, tetap
1: apa
0: gak
1: pendatang
0: boleh.
1: Mungkin yang gak tahu ya.
0: Mungkin lagi tersesat aja dia.
1: Oh benar. Yes. Tapi kita masih nemenin kamu pastinya di hari gajian ini.
0: Betul.
1: Terus habis itu juga malam Jumat.
0: Mm-mm.
1: Besok juga harinya pendek.
0: Betul.
1: Masuk ke long weekend. Masuk ke weekend gitu ya.
0: Betul sekali.
1: Dan pastinya kita bakal mendatangkan salah satu tamu yang spesial juga.
0: Betul. Yang bikin hari ini mungkin makin bahagia lagi karena malam hari ini kita akan ngobrol barengan sama
1: Rima. Kita udah pernah ketemu ya kemarin ya.
0: Bener.
1: Pas lagi datang ke sekolah.
0: Yes.
1: Pas lagi main ke sekolah sama Bro 2. Kita seru-seruan juga. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol karena dia juga baru aja merilis salah satu lagu terbarunya nih.
0: Betul. Nanti kita bakal tanya-tanya tentunya soal lagu terbarunya. Tapi buat teman Pro 2 yang pengen bertanya juga langsung boleh banget di live chat YouTube RRI Jakarta, langsung drop aja pertanyaan kamu di situ. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya.
1: Yes, di 0811 800 105.
0: Alright. Jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Club Chat.
0: Woo.

0: Live Chat. Music Live Chat.
1: Yay, welcome back to MLC Music Live Chat.
0: Nah, teman berdua, kita udah enggak berdua lagi, kita sudah bertiga. So please welcome, ini dia Rimar.
1: Halo. Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Luar biasa. Kita ketemu lagi akhirnya ya.
2: Iya, ketemu lagi.
0: Kemarin abis tampil di sekolah.
1: Betul.
2: Ya. Iya, seru-seruan sama juga. Anak-anak, aduh.
0: Kemarin juga sempat curhat sedikit ya. Masa-masa SMA yang dikangenin ya.
1: Betul.
0: Sih. Ya. Pokoknya yang lagi SMA please enjoy ya.
1: Benar. Ya enggak, maksudnya setiap momen kita harus nikmatin.
0: Oh, benar. Gitu kan. Gimana kabarnya, Kak?
2: Alhamdulillah baik. Sebenarnya sih kemarin aku baru kelar radang sih.
1: Oh,
2: cuman
1: iya.
2: Ya alhamdulillah pas datang ke sini tuh udah sembuh gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Ya.
1: Alhamdulillah. Gokil.
0: Itu radang masakan Padang, Bro.
1: Rendang.
0: Iya.
1: Aduh jauh ya. Aduh, tiba-tiba nembak lagi.
0: Tapi kemarin istirahatnya berapa lama kok kalau gitu?
2: Berapa ya? Oh, pokoknya aku tuh sakit dari yang kita ke SMA itu.
1: Oh iya.
0: Dua minggu ya berarti ya?
2: Enggak sih, seminggu sih.
0: Seminggu. Kalau lagi radang itu berarti job nyanyi off dulu.
2: Iyalah. Tapi untungnya emang pas-pasan lagi enggak ada sih. Cuman kalau lagi ada sih tetap jalan sih, Kak.
0: Wah, respect. Wow. Respect.
1: Itu gimana tuh? Maksudnya ada ngaruhnya gak sih sebenarnya sama suara?
2: Iya, ngaruh banget sih. Maksudnya lebih ke ketar-ketir aja tuh suara keluar gak ya?
1: Oh iya gitu. Sih, benar sih.
2: Berapa kali aku sempet kayak begitu?
0: Gak mau lip-sync aja, lip-sync.
2: Mana ada kayak gitu.
0: Atau kayak datang di atas panggung, boleh setel Spotify-nya.
1: Aduh. kayak Justin Bieber.
0: Iya. Itu dia pakai laptop sih, karaoke.
1: Jatuh aja ya, benar.
0: Tapi paling parah, pernah gak sakit apa, terus tampil gitu gak?
2: Ya rata-rata sakit itu sih, Kak, radang gitu. Jadi benar-benar tuh suara nggak ada sama sekali. Pas lagi di, maksudnya backstage gitu ya. Terus pas naik ke panggung, alhamdulillah sih suaranya ada gitu ya, Kak.
0: Oke. Bisa ya.
2: Iya, maksudnya itu ya lebih ke mujizat aja sih. Cuman pas lagi ngomong kayak terima kasihnya tuh, terima kasih langsung serak gitu, Kak.
0: Ya Allah.
2: Iya. Jadi tuh suara keluar cuman pas nyanyi doang.
1: Benar. Iya sih. Atau mungkin biasa itu faktor adrenalin juga nggak sih?
2: Oh, biasanya. Mungkin ya, mungkin bisa. Faktor adrenalin gitu. Sempat juga waktu itu aku pergi ke off air di Masamba gitu. Kejadian lagi tuh kayak gitu. Wow. Jadi lagi suaranya hilang, terus aku sampai minum madu lah segala macem. Yeah, tuh madu tuh sampai sebotolan habis kali.
0: Ya Allah.
2: Kayak terus mami sampai bilang gini, "Kak, itu kamu ini loh, dilihat loh dosis madu berapa gitu." Enggak peduli.
0: Bentar, madu ada dosis ternyata ya?
2: Kan biasanya kan sehari berapa sendok.
0: Oh.
2: Gitu kan. Aku kan udah enggak tahu tuh berapa yang tiap kali ya. gatel minumin semuanya.
0: Oh, okay. Banyak tuh soalnya kan ada yang pakai madu,
1: ada yang pakai kencur.
2: Iya.
0: Ada yang pakai ini, jeruk nipis pakai kecap tuh.
2: Oh, iya,
1: itu obat batuk.
2: Iya, benar.
0: Itu bisa juga radang.
1: Bener, ada juga yang pakai kencur, cabe, bawang, kerupuk,
0: seblak. Gado-gado. Oh, itu seblak ya.
2: Makan dong.
0: Aduh, tapi masih nge-gym gak sih?
2: Masih
0: ya?
1: Wow.
0: Sekarang ngebaginya gimana?
2: Sekarang ya ini aja sih, kalau misalkan lagi mau latihan gitu.
0: Seminggu biasanya 2 kali, 3 kali?
2: Kalau gym 3 kali.
0: Wow. Apalagi lagi udah level apa nih sekarang, kalau bench press berapa?
1: Aduh.
0: Berapa kilo?
2: Nah, sebenarnya aku tuh waktu itu sempet kayak apa ya, lumayan cedera gitu.
0: Oh gitu.
2: Oke. Okay. Terus dari gitu jadinya udah enggak berani yang berat-berat banget
0: lagi.
2: Gitu. Okay. Jadi kayak deadlift kan dulu misalkan udah pernah sampai 90 kilo gitu kan. Terus jadi kayak sekarang udah enggak mau yang berat-berat gitu. Jadi lebih ke repetisi aja deh gitu.
0: Lu bisa gendong edit sih 90 sih.
1: Wah, saya enggak 90 juga dong.
0: Iya, maksudnya lu ya, bisa diangkat
1: ya, bisa.
0: Easy, man. Kalau gua enggak bisa.
1: Bisa. Tapi gua jadi ini dulu ya. Jadi beban dulu.
0: Jadi
1: ya.
0: Beban dulu. Udah kan jadi beban?
1: Oke, lanjut. Oke, tapi selain nge-gym, olahraganya apa lagi, Kak Rimar?
2: Aku lagi suka tenis sih sekarang.
0: Oh, tenis.
2: Tapi masih belajar.
1: Oke. Padel enggak padel?
2: Padel belum nyobain.
1: Oh, belum nyobain bertenis ya.
0: Kalau tenis udah jago, padel lebih mudah.
2: Oh gitu.
0: Yeah,
2: pokoknya belajar lihat bola dulu aja lah.
1: Nah. Bener.
0: Apa sih namanya, feeling mukul dulu ya?
2: Iya tuh.
0: Tapi udah bisa serve belum?
2: Nah, itu masih susah.
0: Oh, masih susah.
2: Masih apa ya, serve untung-untungan gitu.
0: Yeah,
2: kalau bahasa coach aku, surf asma asal masuk.
0: Oh iya. Benar. Pokoknya

0: getaway kakak juga gitu dari semerbak hidup gitu ya.
1: Iya itu kayak ya aku gak jauh-jauh sih healingnya tuh olahraga emang.
2: Oh wow, sport banget ya.
0: Iya biasanya kalau misalkan lagi tenis itu lost gitu. Menghilang sementara.
2: Oh benar, iya. Benar.
0: Terus dia pamit kan?
2: Oh iya benar, iya.
0: In goodbye.
2: Oh iya benar, betul.
0: Jadi lost in goodbye.
2: Bridgingnya bagus.
0: Seperti judul lagunya di mana yang terbaru ya?
2: Yes.
0: Lost in goodbye. Anyway ini udah rame banget, tahu di live chat. Halo semuanya.
2: Oh, ada dari Kendari nih.
0: Wow.
2: Kendari.
0: Terus, ayo nanti mampir katanya.
2: Oke.
0: Terus dari, ada tim Rimar.
1: Halo tim Rimar.
2: Gokil.
0: Eh serius ini salam dari Pratunam Bangkok.
2: Wow.
0: Muhammad serius? Arfan serius.
2: Wow.
0: Keren.
2: Oke. Okay. Salut.
0: Tadi kita udah spill sedikit nama judul lagunya. Nanti betul. Kita bakal ngobrol selengkapnya sebenarnya pengen bercerita tentang apa. Mm-hmm. Terus habis itu ini juga seperti apa gitu ya lagunya ya.
2: Betul.
0: Oke, okay, kalau gitu buat kamu yang pengen nanya-nanya, ini live chat udah rame juga. Kalau bisa tanya di sana YouTube channel kita di RRI Jakarta
2: ya. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol soal Lost in Goodbye. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.
3: Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Ya, semua pro 2 masih ditemenin sama gue Davey Prada
0: dan juga Edith Tamba, dan kita masih barengan sama Rimo.
1: Oke, ini kita masih ngobrol-ngobrol sama pro 2. Yes. Tadi kita sudah nge-spill sedikit. Mm-hmm. Ya mungkin beberapa dari kamu sama pro 2 juga udah pasti udah tahu ya.
0: Betul.
1: Kalau Rimo baru aja merilis Lost in Goodbye.
0: Oke.
1: Tapi ini tetap R&B ya.
2: Ini pop R&B.
1: Pop R&B ya. Bener-bener. Masih dengan sentuhannya Rimar gitu ya.
0: Benar.
1: Tapi Lost in Goodbyes ini, kamu pengen cerita tentang apa sebenarnya?
2: Ini tuh tentang seseorang yang sudah memutuskan hubungannya sama orang yang ya, yang dia pernah sayang lah gitu. Terus gitu pas sudah memutuskan hubungan ternyata tuh dia kayak bimbang gitu. Dia tuh kayak kok masih ini ya, kok masih kayak nyangkut ya gitu. Apa udah keterlanjuran nyaman ya sama orang ini gitu.
0: Oh, berarti apa ini bentuknya adalah sebuah penyesalan atau cuman ya kepikiran aja gitu?
2: Lebih ke kepikiran terus gitu.
1: Oh. Okay. Tapi kok bisa udahan gitu loh.
2: Ya nggak tahu, macam-macam lah permasalahan orang kan ya.
1: Tapi kalau misalkan dari cerita yang ada di dalam lagu ini, dia tuh breakup-nya kenapa tuh? Baik-baik apa enggak?
2: Dia nggak ini sih, kalau di sini sih emang nggak ngejelasin sama sekali. Intinya dia cuman kayak udah nggak sama orang ini, tapi dikala dia udah nggak barengan, terus baru kepikiran gitu, kenapa kebayang-bayang terus ya, kenapa ini ya, atau mungkin kayaknya masih mau barengan gitu.
1: Kayaknya itu mantannya tiba-tiba jadi sukses ya.
0: Aduh. Tiba-tiba CEO.
1: Tiba-tiba ternyata dia ini anaknya Herod Tanjung.
0: Aduh. Gak ada tahu juga. Iya, benar.
1: Tapi ya pokoknya keingat mulu, jadinya rasanya kangen terus gitu ya.
0: Aduh. Wow.
1: Pasti Edith pernah ngerasain dong.
0: Aduh, kok tiba-tiba udah begitu?
1: Tapi pernah ngerasain enggak?
0: Enggak sih.
1: Masa enggak?
0: Enggak, maksudnya kalau gua kalau udah ya udah sih.
1: Itu kalau gua. Lagi.
0: Iya.
1: Wah, cuek nih.
0: Cuek. Mana ada aku cuek.
1: Beda lagu. Tapi ini kemarin akhirnya dapat inspirasi dari mana, Kak?
2: Ini sebenarnya ciptaannya Kak Alan Anderson.
1: Oh, was wow. Alan Anderson.
2: Iya. Yeah.
1: Pasti dia kepikiran pas lagi di Malaysia kemarin.
0: Aduh, bener sih. Iya sih.
1: Terus Kak.
2: Iya, jadi ini emang tiba-tiba aja dia kayak, "Mai, aku pengen bikin lagu buat kamu deh." Gitu. Cuman di lagu ini tuh maunya ada whistle-nya katanya gitu.
0: Oh. Iya, benar.
2: Terus aku kayak, "Aduh, Kak, gimana ya? Aku minta restu dulu ya sama orang tua aku gitu."
1: Soalnya aku juga baru radang kemarin.
2: Iya. Tiba-tiba radang enggak bisa whistle. Maaf nih gitu kan.
1: Iya sih. Kemarin kita juga sempat ngelihat Rimar nyanyi lagu live-nya ya.
0: Benar.
1: Suaranya.
0: Wah, whistle-nya kacau sih. Bisa begitu ya?
1: Sampai kemarin kita tanya makannya apa sih? Bisa suaranya begitu sih. Iya. Akhirnya nih kemarin setelah dikasih lagunya sama Alan Anderson, itu prosesnya berapa lama?
2: Itu lagunya tuh udah lama sih sebenarnya ada, cuman kita baru bikin demo aja, tapi belum kita produksiin secara serius gitu.
1: Okay.
2: Jadi kita baru serius produksiinnya tuh kayak 2025 sih. 2025. Jadinya sih cepet sih, kayak cuman rekaman, abis itu mixing mastering kayak nggak berapa lama deh, lumayan cepet juga, langsung jadi. Cuman ya itu aku awal mulai tuh nggak berencana untuk kayak bikin photoshoot atau bikin visualizer tuh, awalnya aku nggak kepikiran gitu.
1: Tiba-tiba.
2: Jadi pas aku akhirnya mau rilis Juni itu sebulan sebelum aku langsung kayak, aduh, apa bikin aja ya gitu.
1: Karena tiba-tiba kayak, aduh, pengen bikin deh jadinya. Sayang aja ya kalau kelewatnya.
2: Sayang aja gitu, karena kan ini kan pertama kali aku independen juga kan. Okay. Gitu. Jadi awalnya sih kayak, udahlah lempar-lempar lagu aja gitu kan. Terus tiba-tiba kayak, aduh, kayaknya mau bikin nih. Udah langsung dar-dar kontak sana, kontak sini. Kak, bisa gak kak? Kak, bisa gak kak?
1: Ya Allah. Ada plus minusnya juga berarti ya. Dari independen ya.
0: Bener, iya sih, bener-bener.
1: Plusnya itu tadi, baru dikasih apa segala macam udah bisa rilis. Betul. Gitu kan. Jadi antar lebih banyak. Memang harus halo-halo
2: lagi.
0: Semua dikoordinir sendiri
2: bagian
0: gitu
2: kayak,
0: ya.
2: Kak, bisa gak kak gini? Bisa gak kak, nanti kita photoshoot. Nanti langsung pilih fotonya yang mana. Nanti yang itu yang diedit duluan deh kak gitu.
1: Benar sih. Benar. Ini kita langsung aja bacain pertanyaan ya.
0: Oke, boleh
1: ini
0: boleh.
1: Dari Maria. Mm-hmm. Halo Kak, salam kenal. Aku Maria di Bogor Tengah. Halo Maria.
0: Halo.
1: Nih Kak Imai mau nanya, apa kesulitan ketika menyanyikan lagu dengan nada yang super tinggi katanya?
2: Ya kesulitannya ya itu nyari lubang lubang keluar suaranya itu
1: yang susah. Nggak, ini kita tutorial dulu kan ada suara nih. Diapain sih sebenarnya?
0: Iya. Yeah.
2: Itu sih kayak cuman.
0: Wah cuman nih.
1: Kalau cuman semua orang bisa.
2: Gimana ya menjelaskan? Ini tuh susah tapi bukan dengan effort gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ada tekniknya.
2: Jadi susah tanpa effort gitu. Mm-hmm. Jadi kalau misalkan head voice kan kita pakai power.
1: Iya, gitu. Gak usah dicontohin, gak apa-apa kok.
2: Tapi kalau ini tuh kayak kita ngelewatin angin aja gitu di pita suara.
1: Wow.
0: Oke.
2: Iya.
0: Oke. Gak usah diperagain kayaknya deh. Bener, berarti apa-apa? Gampangnya adalah head voice tapi dinaikin lagi gitu atau gimana?
2: Bukan, jadi dia itu beda placement gitu Kak.
0: Oke. Okay.
2: Jadi beda register sama head voice. Uh-uh. Tapi dengan nada yang bisa dicapai sama head voice sebenarnya.
1: Oke. Okay. Berarti kesulitan
2: beda,
1: itu ya,
2: beda nyari. Metode, tapi nyari lubangnya itu yang susah.
1: Susah itu ya. Oke. Sudah dijawab ya Maria. Thank you. Oke, ini ada lagi pertanyaan berikutnya dari Zaki Wiryawan. Halo. Katanya momen terlost in goodbyes buat Rimar apa tuh kalau buat aku?
2: Apa ya kalau aku ya?
1: Apa ya?
2: Lost in goodbye-nya aku. Kayaknya enggak deh aku.
1: Enggak ada ya?
2: Kayaknya sih.
0: Oke.
2: Kayak aman-aman aja
1: gue
2: gitu.
1: Gue ada gue.
0: Apa tuh?
2: Oh iya.
1: Kayaknya gue tuh lost in goodbyes gue kalau misalkan lagi makan enak. Terus abis itu ada kesempatan kayak ini gue bungkus atau enggak ya. Akhirnya gue memutuskan untuk enggak.
0: Enggak. Abis itu nyesel.
1: Sampai rumah
2: gue kepikiran. Oh iya bener
0: juga ya. Iya bener.
1: Kok gue gak bungkus ya. Itu lost in goodbyes gue itu. Oh my god, keinget terus sih.
0: Iya sih, jadi kepikiran.
2: Iya bener juga ya, itu lost in goodbye loh.
1: Itu lost in goodbye.
2: Cuman aku biasanya kalau makanan langsung gue habisin sih jadi.
1: Iya. Enggak, gue biasanya dikasih gitu. Nih ini makan lagi. Aduh udah makan tadi gitu.
2: Oh iya.
1: Terus kayak aduh bawanya susah gitu, tapi kenapa gak dibungkus?
0: Nah gitu. Itu
1: berarti gak ada ya, specifically ya?
2: Gak ada
1: aman-aman aja.
0: Alright,
1: ya. Anyway kita langsung aja dengerin lagunya dulu kali ya. Ini buat Om Bro 2 yang belum dengerin, ini wajib banget didengerin ya.
0: Yes, jadi langsung aja kita dengerin. Ini dia Lost in Goodbye
1: by Rimar. Let's go.
3: Music Life Chat.

0: beli lagu ya teman bro 2.
1: Gak bisa.
2: Itu bisa.
1: Waduh keren. Langsung bikin lagu
0: langsung ada diesel ya. Ya iya. Langsung deh Indonesian Idol.
1: Aduh.
0: Oh gitu ya, whistle voice ya.
1: Bener.
0: Tapi kayak kalau berkali-kali nggak bisa sih.
1: Iya bener.
0: Dan itu lagunya ya, Tomo Pro 2 ya. Yes. R&B-nya enak banget.
2: Aduh, berasa makasih. Banget.
1: Sangat kental ya.
0: Yes, R&B. Udah seperti banget sama kayak Ariana Grande.
1: Waduh, karena emang selalu dengerin Ariana ya.
2: Kebetulan suka banget.
0: Kalau misalkan Ariana Grande nonton nih.
2: Aduh.
0: Ada yang mau disampaikan ke Ariana?
1: Duet yuk, boleh.
0: Kita tunggu ya, Rimar yes. X Ariana.
1: Eh, sedap.
0: Ariana Granat.
1: Salah dong.
0: Oke, ini langsung aja kita punya ada salah satu game. Yes. Karena tadi kita udah dengerin lagunya juga pada segala macam. Kita punya game namanya WDYT.
1: What do you think?
0: Nah, nanti gue sama Edit bakal ngelempar hot takes.
1: Pantun.
0: Jalan-jalan ke pasar.
1: Aduh, udah siap belum?
0: Nah, kita lagi ngobrol bareng sama Rima.
1: Hai, keren. Oke.
0: Kita bakal lempar popular opinion
1: yes.
0: ya sih. Mm-mm. Jadi misalnya tadi udah gue kasih contoh, matcha itu overrated, setuju atau enggak?
1: Nah, oke. Okay.
0: Jadi setuju atau enggak nanti jawabannya ya?
1: Yes.
0: Oke, okay, langsung aja mungkin pertanyaan pertama mau dari siapa?
1: Boleh, duluan sikat.
0: Kita bumper dong.
1: WDYT, what do you think? Oke, okay, bumpernya manual.
0: Belum ada. Oke. Okay. Popular opinion yang pertama.
1: Alright.
0: Menurut kata orang, red flag itu terlalu sering dipakai atau overrated. Menurut kakak seperti apa?
2: Hah, gimana maksudnya?
0: Jadi kayak sekarang tuh red flag ini, red flag itu.
1: Apa-apa flag dibilang ini. Red flag, apa-apa iya. dibilang green flag gitu.
0: Tapi sebenarnya gimana pandangan red flag dari Kak Rima?
2: Kalau red flag ya lebih ke sesuatu yang kurang baik aja sih. Cuman itu mungkin cara penyampaian orangnya aja yang nyebutinnya red flag atau green flag gitu.
0: Nah, tapi sekarang kan ada standar TikTok.
1: Tahu
0: kan? Pernah dengar kan
1: standar TikTok kan?
0: Jadinya tuh orang-orang jadi gampang terdoktrin gitu. Kayak misalnya kemarin tuh ada perdebatan misalnya ngejemput itu bukan effort tapi bare minimum misalnya.
1: Bisa.
0: Jadi orang yang tadinya enggak mikirin itu kan jadinya iya lagi.
2: Iya sih. Iya. Ya berarti overrated ya.
1: Overrated ya.
2: Iya. Karena kayak enggak apa ya? Ya semua manusia natural aja enggak sih? Nah, gitu. Enggak yang bare minimum. Kayak natural aja senengnya gimana gitu.
1: Benar. Iya sih, benar. Jangan terlalu ngikutin orang lah.
0: Benar.
1: Iya kan?
2: Kan kita punya ciri khas masing-masing.
0: Nah, itu dia.
1: Benar.
0: Oke, popular opinion kedua nih dari Edit.
1: Alright, selanjutnya. LDR hampir tidak mungkin berhasil.
2: LDR tidak mungkin berhasil. Berhasil kok.
1: Oke, berhasil.
2: Soalnya orang tua aku, papi aku kan pilot.
0: Oh bener juga.
2: Jadi kayak iya sering juga. Banget LDR bisa kayak misalkan 5 bulan sekali baru pulang gitu. Dan alhamdulillah langgeng gitu.
1: Benar.
0: Gak apa-apa ya yang lagi pejuang LDR semangat ya.
2: Iya, yang penting hatinya itu ya.
1: Ah, itu dia.
2: Harus selalu nyambung.
0: Benar. Apalagi sekarang udah mudah ya, udah ada video call,
2: iya,
0: telepon.
1: Benar.
0: Surat-menyurat lagi apa segala macam.
1: Cuma pakai merpati.
2: Orang zaman dulu aja ya, zaman dulu masih pakai pager pertamanya. Gitu pakai SMS kita tuh sampai berlembar-lembar nulis SMS-nya gitu. Kalau sekarang mah tinggal video callan aja, Kak.
0: Iya, sekarang ngabarin aja udah sampai aja kayaknya ribet banget ya.
1: Benar.
0: Oke, selanjutnya. Tadi gue ada pertanyaan di otak gue. Oh, ini. Menurut Karimar, sahabatan cowok dan cewek mungkin enggak ada perasaan?
2: Mungkin.
0: Sahabat loh ya, sahabat.
2: Sahabat. Banyak kok sahabat aku yang cowok, tapi kayak bener-bener ya sahabat aja gitu.
0: Pure aja sahabat.
2: Iya, tapi teman aku yang lain berpikir bahwa tidak mungkin tidak mungkin cewek cowok tuh bisa bersahabat gitu. Enggak, aku bisa-bisa aja ya gitu.
0: Oke.
2: Katanya aku terlalu cuek aja.
0: Bisa jadi. Tapi bisa jadi berhasil juga.
1: Mana.
0: Enggak tahu ya kan.
1: Iya.
0: Tergantung.
1: Betul. Tergantung individu masing-masing ya kan.
0: Oke. Okay. Jawab. Selanjutnya.
1: Oke, selanjutnya. TikTok lebih informatif daripada Google.
0: Ah.
2: Aduh.
0: Gimana?
2: Untuk sekarang aku juga nyari apa-apa di TikTok
0: lah. Yeah, TikTok ya. Oh, berarti valid ya.
1: Valid.
2: Kayak nyari misalkan aku lagi di PIM nih.
1: Oke. Okay. Terus
2: aku kayak nyari makanan. Dessert enak.
1: Yeah. Iya,
2: dessert bener. PIM misalkan gitu.
0: Benar.
2: Masih nyari di TikTok.
0: Iya, di Google ya.
1: Bener. Iya.
0: Sekarang soalnya banyak banget kreator-kreator yang udah membantu juga.
1: Yes.
0: Ya. Jadinya semakin iya. gampang.
2: Jadi kayak bener. Kita nyari yang review jujur, mana nih review jujur gitu.
1: Bener. Bahkan gue pernah serandom nyari kalau parkir kesini lewatnya mana.
0: Oh iya.
1: Iya kan.
0: Tadi parkir PIM aja jauh tuh.
1: Bener.
2: Oh, kan ada tuh yang apa tutorial ke PIM 5 lewat iya. PIM 3.
1: Gitu. Iya bener. Bener.
0: Nanti valid ya.
1: Valid TikTok, ya. Valid. Gokil sih.
0: Oke, pertanyaan terakhir.
1: Yes.
0: Gimana pandangan Karimar tentang kangen sama mantan?
1: Atau
0: kepikiran terus sama mantan?
2: Ini cuman waktu sih yang bisa menyembuhkan.
0: Oh benar.
2: Karena kalau misalkan masih kepikiran tuh itu tidak bisa dipaksa untuk dilupakan.
0: Iya sih.
2: Jadi sih. Emang harus sampai kayak ngetawain aja gitu. Sampai kayak
1: ikhlas ya.
2: Emang acceptance. Udah acceptance itu benar-benar yang kayak dulu kok sempet kayak gini ya gitu, sampai kayak gitu.
0: Oke. Okay. Wow. Tapi apakah kan biasanya malam-malam tuh ada kayak pengen deh bilang halo apa kabar.
2: Nah itu berarti belum
0: bisa tuh.
2: Masih nyangkut itu.
1: Masih nyangkut ya.
2: Masih lost in goodbye itu.
0: Oh. Itu masih lost in goodbye.
1: Oke. Okay,
0: nah
1: okay.
0: Tapi di send apa jangan tuh? Kalau bisa
2: jangan.
1: Oke. Makin ada penyesalan nantinya ya.
2: Kalau bisa teguh pendirian.
1: Oh iya benar.
0: Daripada pagi-pagi di unsend.
1: Ah itu dia.
2: Aduh ya, itu kan? Lebih malu lagi nanti.
0: Masa alasannya sorry kepencet? Gak mungkin. Perasaan tadi malam lihatnya berbaris-baris
2: kecetnya. Mau bilang gini, oh salah kirim.
0: Salah kirim kok aku kangen kamu. Oke deh, itu dia ya WDYT. What do you think dari Reba? Kita masih open untuk pertanyaan-pertanyaan. Nah, yes. Ini masih ada satu segmen lagi. Jadi langsung aja tanya-tanya di RRI Jakarta di YouTube channel kita ya. Ini masih banyak sih yang nanya-nanya.
1: Bener.
0: Oke, kalau gitu jangan kemana-mana. Tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat.
1: Ya, semua bro dua. Kita masih ngobrol-ngobrol bareng sama Rimar. Wih, seru banget tadi kita udah main game. Mm-hmm. Terus habis itu juga udah cerita-cerita juga tentang lagu terbarunya. Ini langsung kita tanya-tanya Rimar dari pertanyaan kamu di live chat.
0: Alright, ada siapa TV?
1: Ini ada Maria lagi. Oh, Maria. Nanti gantian. Oh, ini Shania. Kapan bikin MV-nya dan kira-kira mau bikin MV di mana? Nah, ini sebagai musisi independen nih.
2: Oh, aku kebetulan emang gak bikin MV sih.
1: Jadi udah ada itu ya.
2: Jadi kayak emang kemarin tuh bikin visualizer aja gitu.
1: Makanya ditonton visualizer-nya.
0: Visualizer-nya.
1: Karena gak ada MV tapi visualizer.
2: Iya, betul.
1: Tapi siapa tahu mau danain gitu ya.
0: Waduh.
2: Ya kalau ada yang mendanakan, nah, bisa dibicarakan.
1: Nyewa di GBK misalnya.
0: Waduh. Bisa. Sekalian gelar konser gak sih?
1: Oh iya benar sih. Oke, kita next dulu.
0: Selanjutnya ada siapa tuh?
1: Katanya ada Susan Amelia. Mm-hmm. Sudah lihat official videonya, udah dikasih like katanya.
2: Wih, terima kasih.
1: Terus dia nanya, susah gak sih sebenarnya Kak Rimar nyanyi lagu campur Indonesia-Inggris gitu? Awalnya dari siapa sih katanya?
2: Ya sebenarnya dari Kak Alan ya yang bikin kayak gitu. Oh, awalnya gimana ya? Kalau gak salah awalnya mungkin mau bikin lagu bahasa Inggris. Tapi aku bilang, aku masih pingin ada Indonesianya gitu. Jadinya verse-nya dibikin Indonesia, chorus-nya dibikin bahasa Inggris gitu.
1: Akhirnya dicampur-campur gitu.
0: Betul.
1: Kalau lidah gak ada yang kepleset lidah.
0: Kadang-kadang agak-agak susah tuh.
1: Iya.
0: Iya.
1: Misalkan ngomongnya terserah kan.
2: Enggak sih, kalau bahasa Inggris sih kebetulan aku emang lumayan suka nyanyiin lagu bahasa Inggris gitu. Malah sebenarnya yang susah bahasa Indonesianya.
1: Oh iya. Kadang soalnya tuh untuk nyari kata-kata yang tepat tuh rada-rada susah.
2: Iya, maksudnya aku tuh susah menemukan lagu yang vibesnya kan ini rada barat ya.
1: Iya, yep, gitu. Oke.
2: Tapi bahasa Indonesianya nggak cringe gitu.
1: Itu.
2: Ya, itu karena aku paham. Makanya aku kayak waktu kalian ngirimin, bagus nih Kak gitu.
1: Iya, enggak cringe gitu.
2: Aku kalau udah cringe aku kayak aduh enggak deh Kak.
1: Wow, okay. Berarti itu ya susahnya ya.
0: Betul.
1: Okay, terakhir.
0: Siapa tuh?
1: Ada dari Tridanu.
0: Okay, Tridanu.
1: Kak paling tertarik duet sama siapa nih di Idol katanya?
2: Di Idol.
1: Yes.
2: Di Idol ya.
1: Kak Salma, Bina, or Selina?
2: Aduh susah sekali. Waduh susah sekali ini. Siapa ya?
1: Sama semuanya lah ya.
2: Sebenarnya sama semuanya sih. Cuman kalau Bina sih aku ngefans sama karakter suaranya.
1: Oh, bisa bener. Ya kali ya digabungin mungkin R&B dan segala macam. Cocok sih. Oke. Oke.
0: Alright.
1: Thank you yang udah nanya di live chat kita. Thank you so much ya. Dan pastinya jangan lupa lagu Lost in Goodbye ini udah bisa didengerin di semua platform ya.
2: Platform udah ada semuanya. Pakai soundnya di TikTok.
0: Itu dia.
1: Ada dance koreonya enggak?
2: Wah belum ada, belum bikinin ada. Dong.
1: Iya bikin dong, cocok deh.
2: Tapi ada sih yang bikin waktu itu.
1: Oh udah deh.
2: Ada yang bikin, maksudnya dia ngedance sendiri sih. Cuman ya aku gak bisa ngikutin lah.
1: Yeah. Coba ya, mungkin yang pengen bikin baru atau diramein silakan dipakai soundnya di TikTok.
0: Ya dan tentunya lagu Lost in Goodbye bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia.
1: Kalau misalkan ada nih teman Pro 2 yang mungkin menggalau ingat-ingat sama mantannya lagi begitu, ada yang mau disampaikan gak?
2: Ya udah nggak apa-apa, tunggu aja sampai lupa.
1: Itu
0: ya, itu dia.
1: Biar waktu yang menjawab.
0: Wah.
2: Jangan dicat ya tapi.
1: Jangan sampai dicat. Fatal sih, fatal.
0: Itu fatal.
1: Oke deh, thank you so much Rima.
0: Thank you.
1: Udah main seru banget
0: yes.
1: Ngobrol-ngobrol.
0: Betul.
1: Dan pastinya sukses nanti untuk kedepannya nih udah indie.
0: Betul.
1: Semoga makin banyak lagi project-project ya.
0: Amin.
1: Alright, thank you so much juga buat teman Pro 2 yang udah mendengarin nonton kita di Radio Jakarta di YouTube channel dan pasti kita juga di WhatsApp.
0: Betul.
1: Abis ini kita pasti seru-seruan juga ya.
0: Dan abis ini bakal dilanjut sama biar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
1: Oke. Kalau gitu nama gue Dave Brada, cabut.
0: Nama gue Edi Tama, cabut.
1: Dan pastinya
2: Rimar.
0: Alright.
1: Bye-bye. Music Live Chat.

0: Fatmi, sudah mau jam 7 ini.
1: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
0: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
1: Kenapa kau terlalu buru-buru?
0: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
1: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
0: Itu, Mi, kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat, Mi. Gara-gara kamu, Mini, dia mogok betul ini motor.
1: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
0: Susah memang kalau bicara dengan motor.
2: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bah, Pai Tua, kenapa tong berhenti di lampu merah? Padahal kita mau belok kiri toh.
1: Iyo, mai ku terlihat tulisan di tiang traffic light tuh kah? Kulihat baru ku baca baik-baik, coba.
0: Kiri ikuti lampu.
2: What?
0: Maksudnya apa ini, Pai Tua?
1: Jadi begini, maksud tulisan kiri ikuti lampu itu artinya kita harus ikuti lampu warna merah yang sedang menyala di sebelah kanan dari traffic light itu. Nanti kalau lampu sudah berwarna hijau, baru kendaraan bisa lanjutkan perjalanan.
0: Oh, jadi begitu Pait. Ji, Pait, kenapa orang itu dibalap lewat lampu merah kah?
1: Astaga, mungkin dia terasa sadar dan paham tulisan di traffic light itu. Itu, celaka toh karena tidak taat peraturan lalu lintas. Kecuali tulisan di tiang traffic light itu dong ada tambah kalimat kiri lanjut, ikuti ko pemau sudah.
3: Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sesuai pasal 112 ayat 3 berbunyi, pada persimpangan jalan yang dilengkapi alat pemberi isyarat lalu lintas, pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas.

0: Good morning. The jingle package that is especially designed to brighten up your morning show.
1: Hello? This is supposed to sound happy.
2: Rudy? Rudy? Rudy, kau bangun dulu. Cepat.
3: Ada apa, Mama? Masih pagi lagi super ribut sekali, Kak. Kenapa jadi?
2: Kenapa lagi? Kau bangun dulu. Bangun supaya kau bantu Mama nih, kau pergi buang sampah dulu. Cepat sudah, bergerak.
3: Hai, Mama. Tiap pagi saya saja yang tinggal buang sampah terus, Kak.
2: Iya, toh. Habis Mama mau suruh siapa lagi kalau bukan kau yang ada dalam rumah ini. Cepat sudah, Rudy.
3: Iya, Mama. Saya pergi buang sampah dulu.
4: Saya pergi buang sampah di bak sampah yang ada di pasar sana terlalu jauh. Lebih baik saya buang di depan kot ini saja.
2: Rudy, kau ya, buang sampah di mana nih? Kau buang cepat sampai. Kau buang di mana? Kau jawab dulu.
3: Mimi, Mama. Saya buang di got depan. Di depan rumah itu, Mama.
2: Ampun, Rudy, Rudy. Kok ini Mama su bilang jam buang-buang sampah di got depan baru? Kau tidak dengar, kan?
3: Kenapa jadi Mama? Lagian ini juga masih pagi, terada yang lihat juga mau.
2: Bukan masalah terada yang lihat kok, tapi sama saja aku mengundang lalat. Terus kalau got itu tak sumbat gara-gara sampah yang kau buang tak tumpuk di situ. Terus kalau hujan turun banjir, siapa yang mau setengah mati kasih bersih? Kau mau kasih bersih kan? Kalau begitu Rudy,
3: yeah.
2: Sekarang ini, kau bergerak pergi ambil sampah-sampah yang tadi kau buang di got di depan itu. Langsung kau bawakan pergi buang di bak sampah yang ada tinggal di pasar sana tuh.
3: Iya,
2: tempo
3: Mama.
2: Sudah,
3: iya,
2: cepat. Tanamkan kebiasaan dalam keluarga untuk membuang sampah pada tempatnya, karena kebersihan adalah sebagian dari perilaku hidup sehat. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI Serui.
5: Gedung Sate merupakan gedung kantor gubernur Jawa Barat yang pada masa Hindia Belanda dibangun sebagai kantor departemen badan usaha milik negara Hindia Belanda, di mana peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Johanna Catherina Kups, putri sulung wali kota Bandung, Bertus Kups, dan Petronella Roelofsen. Gedung ini mulai dibangun pada tahun 1920 dan rampung pada 1924. Ini menjadi unik karena memadukan gaya arsitektur barat dengan arsitektur timur. Dan ini dia keunikan yang ada di gedung sate. Keunikan yang pertama ada pada bagian atas gedung sate yang menjulang menyerupai tusuk sate. 2. Di puncak atas gedung sate juga terdapat 6 benda bulat menyerupai sate yang ternyata melambangkan dana yang dikeluarkan, yaitu sebesar 6 juta golden. 3. Gedung ini memiliki bentuk arsitektur yang terinspirasi dari bangunan dunia dan Nusantara. 4. Bangunan ini dirancang agar tahan gempa hingga 9 skala Richter. 5. Peletakan batu pertama gedung sate salah satunya adalah seorang putri dari wali kota Bandung saat itu. 6. Gedung ini merupakan bangunan proyek perpindahan ibu kota Hindia Belanda pada zaman dulu. Dan yang terakhir, halaman gedung sate sempat menjadi pusara bagi 7 pemuda PU yang mempertahankan gedung sate hingga akhirnya dipindahkan. Itu dia keunikan gedung sate.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Koleksi tas baru lagi. Hermes, Gucci, Dior, kayaknya saya harus tambah koleksi lagi nih.
3: Noken lah.
2: Dih, Noken. Kamu pikir saya tidak punya uang buat beli tas mahal?
4: No.
3: Iya sih, memang tas Noken harganya tidak sebanding sama tas-tas branded yang super mahal koleksimu itu.
2: Ya iyalah, orang kaya.
3: Tunggu dulu. Meski tidak mahal, Noken itu salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
5: Kenalkan budaya kita ke dunia internasional. Budaya kita, identitas kita.

bergelar sarjana adalah impian banyak orang. Sebab menjadi seorang sarjana dianggap sebagai orang yang berpendidikan sekaligus menjadi agen perubahan. Tahukah kalian, setiap tanggal

Indonesia berawal dari ucapan Selamat Hari Sarjana Nasional yang diunggah oleh Kemendikbud di Twitter pada 29 September 2014. Kemudian tagar Hari Sarjana Nasional mulai diramaikan oleh warganet. Peringatan ini merupakan hari spesial bagi mereka yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, sekaligus memberikan apresiasi pada para sarjana tanah air. Selain memahami tentang Hari Sarjana Indonesia, perlu diketahui juga bahwa sosok yang pertama kali meraih gelar sarjana, ia adalah Kartono, yang merupakan kakak dari pahlawan nasional Raden Ajeng Kartini. Kartono yang memiliki nama lengkap Sosro Kartono, ia pun lulus sebagai sarjana selama 2 tahun menempuh jurusan Bahasa dan Kesusastraan Timur di Leiden University, Belanda. Kesempatan itu didapatkan Kartono saat pemerintah Belanda mengadakan politik balas budi. Tak banyak orang yang mendapatkan kesempatan.

Bisa dibilang, ini salah satu kisah cinta beda agama paling tragis se-Indonesia, Pierre Tendean. Sosok pemuda tampan pujaan hati banyak wanita, yang merupakan salah satu ajudan termuda yang pernah dimiliki oleh A.H. Nasution. Saat ditugaskan di Medan pada 1961, Pierre Tendean bertemu dengan satu gadis yang menarik perhatiannya. Perempuan itu bernama Rukmini Caimin. Meskipun berbeda agama, hubungan dua si juli ini beranjak serius. Bahkan hingga ketika mereka terpisah jarak dan waktu, karena Pierre Tendean harus melanjutkan pendidikannya di Bogor. Di akhir Juli 1965, Pierre Tendean kembali ke Medan dan memutuskan untuk berpindah agama dan memberanikan diri untuk melamar Rukmini di depan orang tuanya. Namun, takdir berkata lain. Sebulan sebelum pernikahan, Pierre gugur pada peristiwa G30 SPKI demi melindungi Sang Jenderal A.H. Nasution. Cinta yang sempat beda agama, kini terus dibawa sampai beda dunia. Selamat jalan, Kapten Pierre.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
3: Udah sono,
2: ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan.
5: Tepat pada 21 April 1879, lahir seorang perempuan bernama Raden Ajeng Kartini. Perempuan kelahiran Jepara ini dikenal sebagai sosok pemberani yang memperjuangkan emansipasi wanita. Perjuangan tersebut membuahkan hasil, di mana perempuan mempunyai hak yang setara dengan laki-laki. Untuk mengenang jasanya, pemerintah pun menetapkan setiap tanggal 21 April sebagai Hari Kartini. Wafat di Rembang pada saat berusia 25 tahun, tepatnya pada 17 September 1904, jejak karya Kartini justru banyak dikenal saat ia telah tiada. Kartini mendirikan sekolah khusus wanita pribumi di Semarang pada tahun 1912 yang diberi nama Sekolah Kartini. Dan tahukah kamu, foto R.A. Kartini pernah ada dalam mata uang rupiah, yakni di pecahan 5 rupiah dan 10 ribu rupiah. Nama Kartini juga diabadikan sebagai nama jalan di kota Belanda.

0: Halo Ade, siapa yang jemput?
1: Kenapa kamu nanya?
0: Rumahnya di mana?
1: Kamu nanya.
0: Sini sama Om. Kamu mau es krim nggak?
1: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya.
2: Sini aku kasih tahu ya.
1: Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya.
2: Wow.

0: Zara nanya Bu Rati kok bisa sih tiba-tiba beli kulkas, mobil, rumah. Padahal dia kan nganggur di rumah gak kerja. Jangan-jangan dia punya pesugihan ya.
1: Ibu, Rara itu kerja, tapi emang kerjanya online, jadi bisa dilakuin di mana aja termasuk di rumah.
0: Emang bisa, Cak, kerja tapi nggak ke kantor?
1: Bisa lah, Bu. Caca kemarin juga diajarin Rara kok biar bisa kerja online kayak dia.
0: Berarti dugaan ibu salah ya, Cak? Nanti kalau ketemu Rara, ibu mau minta maaf deh sama dia.
2: Jangan berprasangka buruk, karena belum tentu yang kamu lihat sesuai dengan dugaanmu. Tuduhan yang salah berarti fitnah, karena fitnah berawal dari menduga-duga. Jadi, jangan berpikir negatif dan menuduh jika belum pasti kebenarannya. Lebih baik berpikir dulu sebelum mengucapkan apapun, karena ucapan yang keluar dari mulut tidak bisa ditarik kembali.
3: Mary, itu distro baru kah?
4: Iya, Le. Kayaknya keren-keren. Mari, tuh masuk lihat-lihat, ayo.
1: Boleh. Tapi betul lihat-lihat saja. Saya lagi menabung, jadi. Leo. Ku ambil baju banyak sampai. Minggu kemarin baru belanja, sekarang su belanja lagi. Terlalu boros sampai.
4: Aha, terapa-apa, Mary. Baju ini keren-keren sekali, Ale. Rugi kalau tra beli.
1: Yang rugi itu kalau kau tra menabung dari sekarang. Kalau kau menabung dari sekarang, itu artinya kau sudah mulai berinvestasi untuk kau masa tua nanti. Ingat, roda itu berputar, Leo. Tra selamanya tong di atas terus. Anak muda adalah harapan bangsa. Investor muda adalah penyelamat bangsa.

0: 02. Lukisan adalah karya seni yang proses pembuatannya menggunakan cat dengan alat kuas lukis, pisau palet, atau peralatan lain. Karya ini kebanyakan dibuat oleh pelukis untuk mengekspresikan dirinya. Sebagai seorang seniman, wajar jika banyak dari pelukis ingin menciptakan karyanya yang luar biasa dan dapat menjualnya kembali dengan harga yang sangat tinggi. Seperti yang diperlihatkan dari sebuah video yang diunggah oleh akun Twitter The String Art Guy, terlihat seorang seniman melukis gambar wajah-wajah pemain film Harry Potter menggunakan paku dan benang. Teman Pro 2, teknik yang ia gunakan tersebut dalam video itu disebut dengan String Art. Teknik ini pun dilakukan dengan membelitkan benang berwarna atau benang sulam ke sekitar jarum atau paku dengan pola tertentu sesuai dengan apa yang digambarnya. Itulah teknik String Art.
1: Adek, ini rotinya dipegang dulu. Hati-hati, nanti jatuh.
2: Iya, kakak. Ya, rotinya jatuh, kakak.
1: Aduh, cepat diambil, dek. Kan belum 5 menit.
3: Apakah Anda sering mendengar istilah belum 5 menit? Apa yang Anda lakukan kalau makanan yang sedang dinikmati tiba-tiba jatuh ke lantai? Sejatinya, asal mula istilah ini populer digunakan di Indonesia, bahkan di negara-negara lain. Profesor Paul Dawson dari Clemson University mengungkapkan, makanan yang terkontaminasi bakteri bukan berdasarkan berapa lama jatuh di lantai, melainkan bergantung pada berapa banyak kuman di lantai. Pembuktiannya, peneliti meletakkan bakteri Salmonella di lantai keramik atau ubin, kayu, dan karpet. Peneliti kemudian menjatuhkan roti ke permukaan tersebut selama 5 detik, 30 detik, dan 60 detik untuk mengukur berapa banyak bakteri yang berpindah ke roti yang jatuh itu. Saat makanan dijatuhkan di karpet, hanya kurang dari 1% salmonella yang berpindah ke makanan. Namun, ketika dijatuhkan di ubin dan kayu, perpindahan bakteri ke makanan sebanyak 48 hingga 70%. Bakteri akan dapat menempel pada makanan seketika itu juga pada saat ia jatuh ke lantai. Setelah 5 detik, makanan tersebut dapat menjadi rumah bagi 150 hingga 8.000 bakteri, tidak peduli permukaan apapun. Selama 1 menit, jumlahnya dapat menjadi 10 kali lipat lebih besar. Walaupun lantai terlihat bersih, Anda tidak boleh merasa aman. Karena seketika Anda menginjak lantai tersebut, baik dengan sandal, sepatu, atau kaki, itu akan langsung menjadi rumah terbaik bagi bakteri-bakteri. Penelitian menemukan bahwa 90% sepatu kita terkontaminasi bakteri berbahaya seperti E. coli, yaitu bakteri dalam sistem pencernaan manusia untuk mengurangi makanan yang dapat mengakibatkan demam dan diare. Jadi, jika aturan 5 detik di negara lain saja salah kaprah, apalagi 5 menit seperti yang dipercayai kebanyakan orang Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

все, Барбара.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tema video kajian kali ini adalah dunia bagaikan air. Allah subhanahu wa ta'ala mengumpamakan dunia yang kita hidup di dalamnya, dunia yang kadang-kadang sebagian orang benar-benar bersungguh-sungguh untuk hidup di dalamnya, dunia yang kadang-kadang karenanya orang bunuh-bunuhan, dunia yang kadang-kadang orang karenanya menghalalkan segala cara, bahkan sampai memutuskan silaturahim, bahkan sampai membunuh kawan, kerabat, bahkan orang tua. Ternyata perumpamaan yang dibuat oleh Allah tentang dunia, bahwasanya dunia itu seperti air, Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 45. Wadrib lahum mathalal hayati dunya. Wadrib lahum mathalal hayati dunya. Kama'in anzalnahu minas sama. Dan buatlah perumpamaan untuk mereka. Perumpamaan kehidupan dunia seperti air hujan yang turun dari langit. Ada penjelasan menarik terhadap ayat ini. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan kehidupan dunia dengan segala macam kesulitan, problematika, masalah, kesenangan, kecintaannya terhadap dunia itu bagaikan air hujan yang turun dari langit. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa rahasia. Beliau mengatakan yang pertama, لأن الماء لا يستقر في موضع كذلك الدنيا لا تبقى على حال واحدة. Karena air, yang namanya air, dia tidak akan tetap pada suatu tempat. Dia pasti akan turun, kemudian mengalir kemana yang di daerah yang lebih rendah. Begitulah dunia. Tidak akan pernah tetap pada satu keadaan. Kadang seseorang di atas, kadang seseorang di bawah, kadang seseorang di pertengahan. Kadang seseorang benar-benar sempit dunianya. Tapi setelah sejam kemudian, bahkan mungkin 5 menit kemudian, dia menjadi orang yang paling diluaskan rezekinya. Begitu dunia. Tidak ada satu keadaan. Tilka.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Simon, sebentar sore tong pergi ke konveksi sepatu yang baru buka kah? Katanya dong pus sepatu bagus-bagus, rapi-rapi lagi jahitannya.
1: Ay, kok sendiri sudah? Saya terus suka produk dalam negeri, terhits jadi.
0: Hah, bagaimana mau jadi hits kalau model masyarakatnya macam kok begini? Justru tong yang harus bikin produk UMKM Indonesia jadi hits. Kita harusnya pakai produk dalam negeri dan bangga akan hal itu.
1: Oke, sudah. Nanti sore tonton pergi. Siapa tahu kalau saya pakai dompu sepatu, nanti viral lagi. Wae, pica.
0: Kebanggaanmu terhadap produk Indonesia akan membangkitkan semangat mereka. Hargai setiap tetes keringat mereka untuk memajukan produk-produk Indonesia. UMKM Indonesia buat bangga, UMKM Indonesia buat bahagia. Ini UMKM kita.

0: Aduh, masih pagi begini tapi nyamuk nih banyak sampai.
1: Itu sudah bapak, saya juga tadi malam tak bisa tidur gara-gara banyak nyamuk ini.
2: Hai bapak, semua itu gara-gara bapak juga toh. Yang tak pernah mau bantu kasih bersih halaman rumah kah, kerja bakti kah. Coba bapak nih rajin sedikit kah kasih bersih tong halaman rumah nih. Supaya tong juga bisa terbebas dari nyamuk-nyamuk ini toh.
0: Beh, masa bapak saja yang disalahkan tuh, mama?
2: Ya.
0: Kebersihan itu adalah tanggung jawab tong semua.
1: Betul itu mama, turang semua harus ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jangan cuma bapak saja.
3: Mari, jagalah lingkungan sekitar kita untuk hidup nyaman dan sehat.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.
6: Hah? Minuman ini mengandung bahan berbahaya. Wah, harus cepat disebar ini.
7: Waduh, ternyata dia terjerat kasus korupsi. Harus disebar ini beritanya.
8: Waspada penculikan anak. Aduh, bahaya. Harus cepat di-share nih.
9: Stop, jangan asal berbagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saring dengan bijak informasi dari sosial media yang kita terima dan jadilah pengguna sosial media yang cerdas dengan tidak menyebarkan hoaks. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Adek lagi belajar ya? Adek tadi belajar apa di sekolah? Coba Bapak lihat.
1: Adek tadi belajar menggambar, Pak. Ini gambaran adek. Ada Mama, Bapak, sama adek.
0: Loh, Dek, kok adek sama Bapak pegang rokok di gambarnya sih? Adek kan gak boleh merokok.
1: Kalau adek gak boleh, kok Bapak boleh sih? Adek kemarin udah bilang kan sama Bapak untuk jangan merokok. Asapnya kan bikin adek batuk. Tapi Bapak bilang gak apa-apa. Ya udah, adek ikutin deh. Jangan sampai anak berpikir, bagaimana cara ayah menyayangiku jika cara menyayangi dirinya sendiri pun salah. Stop merokok, biarkan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang sehat. Sayangi hidupmu, sayangi keluargamu.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Matty McConnell. Dia adalah seorang insinyur asal Finlandia yang merupakan salah satu legenda penting di balik perkembangan teknologi komunikasi. Yuk kita kenalan dengan Matty McConnell. Matty McConnell dilahirkan pada 16 April 1952 di Suomussalmi, Finlandia. Di tahun 1976, dia berhasil menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar insinyur bidang elektrik di University of Oulu, Finlandia. Pada tahun 1989, McConnell telah menjabat sebagai President of the Mobile Communication Unit di perusahaan telekomunikasi Telkom Finland. Dia juga mengembangkan teknologi GSM hingga tahun 1988. Awalnya, handphone di tahun 1970-an hanya berfungsi untuk menelepon. Lalu, muncullah teknologi GSM yang membuat Departemen Telekomunikasi Europe Conference of Postal and Telecommunication Administration menghimbau agar disediakan sebuah sistem baru. Fungsinya untuk memisahkan layanan suara dan layanan data. Pada tahun 1984, sebuah konferensi CHEP ini diadakan di Copenhagen, Jerman. McConnell hadir dan mencetuskan ide tentang pesan berbentuk tulisan pada telepon seluler. Ide ini akhirnya menjadi sebuah revolusi teknologi komunikasi. Ini juga awal perkembangan aplikasi chat. Teknologi SMS kemudian dikembangkan oleh McConnell bersama dua ahli telekomunikasi bernama Friedhelm Hillebrand dan Bernard Gilbert. Saat itu, handphone belum memiliki keyboard, sehingga SMS diketik melalui PC. Pesan singkat ucapan Natal di tahun 1992 dari Neil Papworth pada Richard Jarvis merupakan SMS pertama di dunia yang berhasil terkirim. SMS resmi sendiri diluncurkan pada tahun 1994 dengan menggunakan handphone asal Finlandia, yaitu Nokia. Nah, seri yang digunakan pertama kali dalam mengirim SMS ini adalah Nokia 2010. Banyak yang tidak mengenal sosok McConnell sebagai penemu SMS, karena dia sendiri tidak pernah membuat hak paten atas idenya dan tidak mengharapkan pengakuan dari dunia. McConnell meninggal dunia pada 3 Juli 2015 saat berumur 63 tahun karena sakit.